0: dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena

0: minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada menjadi acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Jantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggarannya, cukupnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian dispenda tentu pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
15: Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang berbincang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
21: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
22: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
21: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
22: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
23: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
22: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang telah tadi Anda ikuti buletin, maksud kami berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, kembali program Mas 1 RRI Sibolga temani Anda. Dan masih bersama saya Joni Sihombing yang akan menemani Anda dengan berbagai sesi acara. Kita jalan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwa nanti pada pukul 8 kita akan jalan untuk relay siaran langsung kebaktian minggu dari, maksud kami siaran langsung kebaktian minggu langsung dari gereja-gereja yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Baik pendengar, kita masih temani Anda untuk serangkaian hiburan dan informasi. Selamat pagi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut

kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Su Yang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Su Yang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Su Yang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Su Yang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi

0: rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 8 saat ke ruang dengar Anda. Kita akan jelang hadirnya suasana kebersamaan kita untuk program siaran langsung kebaktian minggu, yang dimana pendengar, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebaktian minggu pagi ini disiarkan dari Gereja Katolik Sarudik. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang paling baik untuk kita yang belum dapat melaksanakan kegiatan ibadah di rumah Tuhan, mungkin dikarenakan kondisi kesehatan, maka dapat mengikuti firman Tuhan atau juga suasana ibadah, khususnya misa yang dilaksanakan di Gereja Katolik Sarudik melalui program 1 RRI Sibolga. Akan hadir beberapa saat lagi seiring lagu-lagu rohani yang kami sajikan di pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan serta selamat menantikan untuk siaran kebaktian minggu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung mengikuti siaran langsung kebaktian Minggu untuk edisi hari ini, Minggu 15 Juli tahun 2026, dan langsung kita bergabung dengan reporter atau rekan kami, James Francisco Simamora. Silakan James.
1: Selamat pagi, shalom pendengar Pro 1 RRI Sibolga. Saat ini kami berada di Gereja Katolik Sarodik yang akan menyiarkan langsung misa pertama pada minggu ini. Dan seperti biasa, di hari yang ke-19 di bulan Juli tahun 2026 ini, kami akan hadirkan dari awal hingga akhir misa pertama. Dan kami sampaikan bahasanya, saat ini para jemaat telah memasuki gereja. Nampak cuaca cerah saat ini di kota Sibolga sekitarnya, termasuk di kawasan Sarudik ini. Baik pendengar, langsung aja kita langsung mendengarkan pujian untuk mulia nama Tuhan di misa pertama pada saat ini.

Intensi misa kita pada hari ini, kita bersyukur bersama keluarga Bapak Ervan Nainggolan dan Ibu Rotua Burumarbun atas berkat dan rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka melalui kesehatan dan rezeki serta perlindungan terhadap anak-anak dimanapun mereka berada. Kita bersyukur bersama Mikael Marito Parfusip yang telah lulus menjadi TNI Angkatan Darat dan sedang menjalankan pendidikan di Rindam 1 Bukit Barisan Siantar. Semoga saudara kita dapat mengikuti pendidikan ini dengan baik dan akhirnya bertugas sebagai abdi negara untuk melayani Allah. Kita bersyukur bersama atas terlaksananya acara adat Saur Matua Tio Sana Boru Situmorang Opung Genius Boru di Parlilitan. Semoga Tuhan beserta para malaikatnya menyambutnya di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh peneguhan serta kesabaran. Bersama keluarga Opung Sahala, Siringo-Ringo, kita bersyukur atas proses pengobatan yang berjalan dengan baik. Semoga Tuhan memberkati segala usaha selama proses pemulihan, supaya sehat kembali dan dapat menjalankan tugas serta karya-karya yang dipercayakan Allah. Kita memohon belas kasih Tuhan supaya proses operasi Eva Novita Sarimanik, Mama Sahala bisa berjalan dengan baik dan lancar yang akan dilaksanakan pada Senin besok di Rumah Sakit Elizabeth Medan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan, hari ini kita memasuki pekan biasa ke-16. Meja Sabda hari ini mengajak kita untuk belajar bagaimana menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dalam menjalani ziarah hidup kita bersama, sebagaimana Allah begitu sabar dengan kita. Berulang kali kita lemah, kita punya kekurangan, tetapi Allah tetap bersabar dan menanti kedatangan kita di hadapannya untuk dibarui. Karena itu di awal perayaan syukur ini, marilah terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapannya dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Kami mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami yang memohon kami doakan pada kesempatan ini. Teristimewa, terimalah arwah Bruder Siprianus Simbolon OFM Cup yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu tadi pagi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan pertama, apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Atas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu. Dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Referen 055.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Jawab Yesus, "Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Berkatilah
0: Kristus.

Selamat pagi. Selamat jumpa untuk yang di bulan ini. Sudah lama saya tidak misa di Kalsarudi. Maka senang bertemu dengan Bapak Ibu. Horas. Masih dingin. Kan tadi malam hujan jadi dingin. Sementara itu bunyi ini kipas angin ini ribut sekali. Sehingga saya terganggu. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita untuk bermenung bersama. Mari kita belajar dari kesabaran Tuhan. Ya. Kalau mau belajar kesabaran, mari kita belajar dari seorang ibu. Saya pernah melihat seorang ibu, wajahnya agak masam-masam. Tetapi dia dengan sabar membersihkan tembok rumah. Kenapa? Karena dicoret-coreti oleh anaknya. Pasti ada yang pengalaman ini, makanya mereka senyum-senyum itu. Lalu, dia tidak apa-apain anak itu juga. Palingan, jangan ugut. Sorry, ini bahasa Niasnya. Jangan ugut. Janganlah, kotor, dan seterusnya. Tapi selesai itu, diambil juga, dilap-lap. Saya juga punya pengalaman bagaimana kesabaran seorang pastor di Gunung Sitoli itu setiap pagi dan sore memelihara anggreknya. Kan susah Bapak Ibu memelihara anggrek. Suster Erminol di sana di kliniknya saja saya tidak lihat anggrek. Tapi Pastor Nus di Gunung Sitoli anggreknya banyak. Bahkan suster datang ambil anggrek sama dia. Padahal anggrek itu kalau tidak telaten memeliharanya mudah diserang hama dan kemudian rusak. Ya, minggu lalu saya di sana di Gunung Sitoli. Lalu saya perhatikan tiba-tiba datang seorang suster. Mau ngapain suster? Ambil anggrek. Masa seorang suster minta anggrek sama pastor? Hai, malu kali kita. Tapi udah dibawa pergi. Nah. Lepas dari itu saya hanya mau mengatakan bahwa begitu telaten, begitu bersabar pastor ini memelihara anggreknya. Oke. Lalu yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari di tengah-tengah kita sedang bergulir masalah-masalah sosial. Korupsi besar-besar. Di media sosial atau di berita-berita begitu banyak menyebar di mana-mana. Ada triliunan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terjadi itu dari mana? Yang terjadi itu di kalangan orang-orang mengerti. Yang mestinya punya pemahaman yang bagus, berpikir secara jernih, menggunakan apa yang menjadi milik negara masyarakat, untuk kepentingan masyarakat publik. Orang-orang sederhana yang tak berdaya. Inilah masalah-masalah yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi. Berhadapan dengan itu, kemudian orang mungkin sampai bertanya, kok Tuhan itu diam, tidak berbicara apa-apa, tidak ngapa-ngapain. Sementara kita yang kecil-kecil, kita yang merasa diri baik, benar, kok terus seperti merasa menderita. Maka sabda Allah hari ini menjawab itu. Mari kita melihatnya dengan kacamata kebijaksanaan ilahi. Pertama, kitab kebijaksanaan. Singkat-singkat ya. Kitab kebijaksanaan mengajarkan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia tidak menggunakan kemahakuasanya untuk menghancurkan. Tetapi mengampuni dan memberi waktu untuk orang bertobat. Dalam bacaan pertama tadi, engkau mengampuni dosa manusia supaya mereka bertobat. Inilah Tuhan. Dia bisa menghukum sebenarnya. Tapi dia lebih memilih untuk bersabar. Kedua, bacaan Injil hari ini lebih konkret menceritakan tentang kesabaran Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Pemilik ladang berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tuhan tidak serta-merta mencabut kejahatan. Ia membiarkan proses alamiah berjalan.
karena mencabut lalang justru berisiko merusak gandum yang masih muda. Ada dua akibat yang harus ditimbulkan dari bacaan ini. Pertama, Tuhan membiarkan kejahatan berada di antara manusia yang merasa diri baik agar dia dimurnikan dan dijernihkan pola dan cara hidupnya supaya olah kesalahan dan kebaikan itu sungguh kemudian menjadi keluar dari pengalaman hidupnya. Kedua, dia mau memisahkan yang jahat dan yang baik supaya jelas bahwa yang jahat itu tidak menerima hukuman kekal, yang baik itu menerima ganjaran hidup kekal. Maka sekarang gilirannya kita adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Saya akan beri tiga hal untuk kemudian membantu kita di dalam keseharian kita. Mari kita olah hidup kita agar kemudian kita keluar sebagai orang-orang yang layak masuk dalam ganjaran hidup kekal itu. Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita bahwa kita kadang-kadang lemah. Maka Roh Kudus akan membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini berarti ketika kita bisa menangis atau diam di hadapan Tuhan, sudah cukup. Itu adalah doa. Roh Tuhan akan menerjemahkan rintihan kita menjadi doa yang sempurna di hadapan Allah. Itu menginang. Jadi, sederhana saja. Mestinya sering kita beri waktu duduk hening tenang saja. Kita pejamkan mata sejenak, lalu diam saja. Biarkan saja. Tak usah berkata-kata yang panjang lebar. Cukup tenangkan saja, lalu menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Roh Allah akan menggerakkan kita kemana kita pergi. Amin. Ya, umat Sarudik, harus kita semua begitu ya. Maka ada tiga pesan singkat yang diberikan kepada kita. Bacaan minggu ke-16 ini menginspirasi kita untuk belajar kesabaran. Kesabaran Tuhan adalah ruang untuk bertumbuh. Tuhan melihat kita bukan sebagai lalang yang harus segera dibakar, tetapi sebagai gandum yang masih dalam proses. Ini undangan untuk bangkit kembali, membaharui diri. Maka biarkan Tuhan menata taman hati kita. Kedua, kelemahan kita adalah bahasa yang dipahami Roh Kudus, bukan kekuatan iman sempurna yang Tuhan cari, tapi kerendahan hati yang mau bersandar pada Tuhan. Makanya kerendahan hati itu yang membuat kita datang ngumpul di gereja dan merayakan Ekaristi. Mana kita lihat-lihatnya Tuhan itu tak jalan di depan mata kita, tidak Bapak Ibu. Gerakan dari sininya. Roh Kudus itu yang menggerakkan kita untuk datang ke gereja sini. Untuk merayakan Ekaristi. Kalau tidak, tidak. Makanya ketika kalau kita tidak hadir dalam perayaan Ekaristi, lalu roh itu juga menggerakkan kita, yaitu merasa bersalah. Aduh, hari ini tidak pergi misa ya. Seperti sesuatu kurang. Nah, itu dia. Itulah gerakan roh. Ketiga, penghakiman terakhir itu adalah milik Tuhan. Maka tugas kita adalah mengasihi. Cukup. Amin.
Mari kita berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus.

0: naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci dan para uskup selalu diterangi oleh Roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang sedang mencari kebenaran-Mu.

bagi semua orang tua dan pendidik. Semoga para orang tua dan para pendidik makin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka.

Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikorbankan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama.

bagi pembangunan pastoran kita. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar pembangunan pastoran kami, Gereja Stasi Kristus Raja Semesta Alam, bisa berjalan sesuai rencanamu dan selaras dengan kehendakmu. Berkatilah umatmu di stasi ini, dan berkatilah mereka semua yang terlibat dalam pembangunan ini, para tukang, para donatur, dan para panitia yang dengan sekuat tenaga dan pikiran mendukung dan membantu lancarnya pembangunan ini. Berikanlah kesehatan kepada para tukang, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya.

Mari kita hening sejenak dan mempersembahkan intensi pribadi dan intensi keluarga kita di dalam hati kita. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami yang mempersembahkan intensi mereka di atas altar-Mu yang suci ini. Kami mohon semoga Engkau merahmati mereka dengan rahmat-rahmat dan kurnia cintamu yang mereka butuhkan dalam perjalanan hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Kami mohon keselamatan kekal bagi Bruder Sipri Simbolon OFM Cup yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu tadi pagi.

Bapa yang maha baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Maka utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Persembahan.

Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkenanlah menguduskan roti dan anggur ini agar menjadi tanda kehadiran Kristus Sang Musa Baru yang membebaskan kami dari perbudakan dosa. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami,

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Monsenyur Fransiskus, serta semua rohaniawan. Ingatlah akan hambamu, Bruder Siprianus Simbolon OFM Cup, yang telah engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri dan meneguhkan doa-doa kita dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal.

Baik pendengar, saat ini para jemaat akan menerima tubuh Kristus yang dibagikan oleh pastor dan juga suster pada saat ini. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 24 hingga 43 yang tadi telah disampaikan oleh pastor tentang biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kami kutip dari E-Katolik pada renungan hari ini. Saya bacakan untuk Anda. Ketika mendapati lalang yang tumbuh di ladang gandum, para hamba melaporkan hal tersebut kepada tuan mereka. Alih-alih mengiyakan agar lalang dicabut, sang tuan justru melarangnya. Alasannya, gandum mungkin akan ikut tercabut. Tentu sang tuan tidak ingin ladangnya sia-sia. Ia menginginkan hasil panen yang baik, oleh sebab itu daripada bertindak reaktif, ia lebih berpikir jauh ke depan. Kebijaksanaan Tuhan pemilik ladang itu menggambarkan kebijaksanaan Allah sendiri. Allah senantiasa murah hati dan berbelas kasih. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak bersikap reaktif. Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Disinilah letak kebijaksanaan itu, alih-alih menjatuhkan sanksi, Allah justru membuka ruang restorasi iman dan hidup. Dan perlu disadari juga bahwa belas kasih Allah ini tidak menghilangkan keadilan. Yesus berbicara tentang waktu panen. Waktu panen itu menggambarkan saat penghakiman, di mana kita tetap mesti bertanggung jawab atas perbuatan kita di hadapan Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, kebijaksanaan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita, tetapi justru membuka ruang refleksi bagi kita untuk menyadari bahwa kita gagal untuk bertanggung jawab. Kita telah jatuh ke dalam dosa, maka kita perlu bertobat dan memperbaiki diri. Dan pendengar, untuk Anda umat Katolik juga dapat membaca renungan harian yang tentunya ini sudah terpusat melalui aplikasi E-Katolik. Dan berikut kita dengarkan kembali sembari para jemaat menerima tubuh Kristus pada misa pertama di Gereja Katolik Sarudi.

Ya, baik pendengar, saat ini anak-anak sekolah minggu telah maju ke dalam gereja untuk menerima berkat dari pastor yang membawa misa pada pagi hari ini. Dan kembali kami ucapkan selamat beribadah untuk seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan memberkati. Dan khusus untuk Anda juga yang mungkin saat ini berada dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4, kami juga menghimbau untuk tetap safety pada pagi hari ini. Dan tentunya setelah ini nanti juga akan disampaikan beberapa pengumuman untuk seluruh jemaat umat Katolik Saruling. Dan saat ini juga kami informasikan bahwasanya cuaca di kota Sibolga, terutama di kawasan Sarudi, cerah. Dan khusus Anda juga yang saat ini ingin menuju ke daerah kota Sibolga agar tetap safety juga dalam berlalu lintas. Dan kita kembali dengarkan hiburan untuk kemuliaan nama Tuhan, pujian dari Kidung Madabati untuk

0: Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan pengumuman.
1: Pengumuman hari Minggu 19 Juli 2026, Minggu Biasa ke-16. Pertama, petugas liturgi minggu depan, 26 Juli 2026, Minggu Biasa ke-17. Misa pertama masuk pukul 8 WIB, yang bertugas dari KBG Santo Stefanus. Dirijen Ibu Herdiana Bagariang, Pemazmur Saudara Princess Habiahan, Organis Bapak Suheri Hasibuan. Misa kedua masuk pukul 10 WIB, yang bertugas dari Orang Muda Katolik atau OMK. Dirijen Saudara Agripia Gultom, Pemazmur Saudari Febri Sibarani, Organis Saudari Stefani Bakara. Misa Kamis malam 23 Juli 2006 masuk pukul 19.30 WIB, yang bertugas dari KBG Santa Cristiana. Kedua, kolekte. Kolekte minggu yang lalu, 12 Juli 2026, Minggu Biasa ke-15. Kolekte misa pertama. Kolekte pertama, 822.000. Kolekte kedua, 810.000. Kolekte pembangunan, 1.035.000. Total, 2.667.000. Kolekte misa kedua. Kolekte pertama, 1.185.000. Kolekte kedua, 1.110.000. Kolekte pembangunan, 1.400.000. Total, 3.695.000. Total kolekte misa pertama dan misa kedua, 6.362.000. Kolekte pertemuan WKRI, 71.000. Kolekte Sarikrit KBG Santo Gregorius Agung, 196.000. Ketiga, lain-lain. Pertama, pembinaan bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dilaksanakan pada hari ini setelah misa pertama. Tempat, ruang pertemuan stasi. Kedua, di depan gereja ibu-ibu EKRI mengenakan bazar. Hasil bazar ini dikhususkan untuk pembangunan pastoran kita. Untuk itu kami mohon partisipasi kita bersama. Hasil bazar WKRI minggu yang lalu sebesar Rp450.000. Ketiga, telah kita terima sumbangan untuk pembangunan pastoran. Pertama dari keluarga NN, KBG Santo Ambrosius, sebesar Rp500.000. Kedua, dari keluarga Bapak Barnen Parusip, Ibu Guru Sidiorio, Rp1.000.000. Ketiga, dari keluarga Bapak Jimpo Nenggolan dan Ibu Ketua Guru Marbun, sebesar Rp1.000.000. Keempat, dari keluarga NN, KBG Santo Ambrosius, sebesar Rp1.000.000. Kelima, dari Bapak Kapin PT Horizon, sebesar Rp2.000.000. Kami panitia dan pengurus gereja mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia membagi rezekinya untuk pembangunan pastoran kita. Semoga Tuhan menambahkan rezeki dan berkat untuk keluarga kita masing-masing. Panitia masih tetap mengharapkan kemurahan hati Bapak dan Ibu untuk membagi rezekinya untuk kelancaran pembangunan pastoral ini. Bantuan bisa berupa uang, bisa juga berupa material seperti pasir dan kerikil. Sekecil apapun bantuan yang Bapak Ibu berikan sangat berarti untuk kelancaran pembangunan ini. Atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak dan Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Keempat, di halaman gereja OMK melaksanakan parkir. Hasil parkir ini akan diberikan kepada panitia perayaan pesta kakek dan nenek Katedral Santa Teresa di Sibolga. Selanjutnya, pemberitahuan tentang sini. Sehubungan dengan pendataan umat melalui sistem informasi manajemen umat atau SIMU, diketahui bahwa masih terdapat data umat yang belum terinput ke dalam sistem. Oleh karena itu, akan dilaksanakan kembali pendataan umat guna melengkapi dan memperoleh database umat paroki katedral. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kerjasama pengurus gereja dan pengurus KBG untuk mulai mengumpulkan data umat di setiap komunitas masjid gereja atau KBG dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar verifikasi data. Selanjutnya, tim pendataan SIMU dari paroki akan berkunjung ke setiap KBG untuk mengumpulkan serta mengumpulkan data umat dan akan menyampaikan informasi berkunjung ke setiap KBG. Maka kami mohon kepada kita semua agar kita menyerahkan kartu keluarga kita kepada pengurus KBG masing-masing. Kami harap minggu depan data dari semua pengurus KBG sudah kami terima di kantor sekretariat stasi. Pada hari Minggu 26 Juli 2026 akan diadakan perayaan Hari Kakek dan Nenek di Paroki Katedral Santa Teresa Lisieux Sibolga. Maka untuk menyambut perayaan Hari Kakek Nenek akan diadakan senam dan pengobatan gratis kepada seluruh lansia, kakek dan nenek. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 dimulai pukul 8 WIB, tempat halaman Paroki Katedral. Acara akan diawali dengan senam sehat para lansia, kemudian dilaksanakan pengobatan gratis. Untuk itu diharapkan kepada seluruh lansia, kakek dan nenek yang sudah didaftarkan oleh pengurus KBG agar hadir pada acara ini. Acara dimulai pukul 8 tepat, 8 pagi. Bapak Ibu, para saudara dan saudari, setelah misa ini akan ada misa kedua. Maka kami mohon kepada kita semua untuk tidak meninggalkan sampah di gereja ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Vincent yang telah memimpin misa pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh petugas liturgi pada hari ini. Demikian pengumuman, kita lanjutkan dengan kolekte pembangunan.

Ada satu dua penyampaian untuk kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Yang pertama, hari Kamis itu makin mundur misa malamnya. Dulu sudah lumayan, sekarang menjadi mandek. Sudah dua kali para pastor yang misa pada hari Kamis malam itu bercerita di pastoran, menjadi mundur. 8 orang, 4 orang, bahkan kadang-kadang hanya suster dan pastornya. Ya, saya berharap bahwa dulu saya tiba di sini itu kemudian mencapai 60-an orang misa. Jadi spiritnya, semangatnya mesti kembali diperhatikan. Yang kedua, ya kalau minyak suci untuk orang lansia dan sakit berat. Kalau sekedar demam, flu, tak usah minyak suci. Ya, apalagi yang masih muda-muda kan. Daripada minyak suci, sudah itu. Lalu informasinya jelas, supaya pastornya datang dengan pengurus gereja, tidak cari-cari. Yang ketiga, ya, aktif di KBG. Ada yang bercerita kepada saya begini, KBG kami sudah tidak jalan lagi. Dengan bangganya bercerita tentang KBG-nya nggak jalan lagi, itu loh. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu komunitas basis gerejanya yang paling kecil dalam gereja Katolik. Kita diajak untuk bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita membangun itu. Membangun komunitas basis itu. Itu untuk mempermudah pelayanan. Sayangnya, paroki katedral sudah sekian tahun, tahun ke-6 ini, KBG-nya, dan sebagian merasa seperti nggak jalan. Akhir-akhir ini saya mendengar itu sudah terbit buku untuk daftar hadir KBG. Ya, sampai ke tingkat itu Bapak Ibu, itu artinya tingkat kesadaran untuk membangun khazanah hidup rohani dan keberimanan itu masih pada standar aturan. Jadi standarisasi untuk hidup beriman itu masih pada di atas kertas. Belum muncul dari kesadaran tentang saya membutuhkan itu. Itu ya. Itu secara itu real itu. Kalau sampai ke situ, kalau sampai gereja harus. Jadi waktu saya pulang dari Bapak dan Mak Bapak meninggal, saya mendengar bahwa akan diedarkan buku itu. Waduh, saya merasa gak enak. Gak enaknya saya itu adalah bagaimana ya untuk hidup rohani dan hidup iman berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan saya, kok saya harus pakai daftar hadir itu. Tetapi kalau saya pergi ke pesta, saya pergi ke sana, ke perhelatan yang sifatnya manusiawi, oh mudah saja saya bisa pergi. Nah, ini terbalik. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membangun kembali khazanah hidup beriman itu di dalam kebersamaan. Itu ya, tiga hal. Maka saya berharap bahwa kita masing-masing kita membangun itu. Mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perjalanan hidup kita, karya dan aktivitas kita di pekan yang akan datang senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Demikian telah kita dengarkan bersama-sama lagu penutup misa pertama langsung dari Gereja Katolik Saruni. Dan tentunya semoga untuk kita semua mendapat berkat pada hari ini, khusus untuk seluruh umat Kristiani selama beribadah. Akhirnya kami bertugas, saya James Franciscus beserta teman-teman dari teknik, Paulus dan Ajis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Studio Pro 1.
1: Baik, terima kasih James Francisco Simamora, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan dari tim teknik, untuk rekan Paulus dan juga Aji, serta terima kasih untuk Gereja Katolik Sarudik untuk pelaksanaan siaran langsung kebaktian Minggu edisi hari ini, Minggu 19 Juli tahun 2026. Dan baik pendengar, kita akan jelang tepat pukul 10. Saat ini pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di sesi acara ragam informasi, dan tetaplah setia bersama kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Mendengar pukul 10.23 menit waktu Indonesia Barat, kita masih menyapa Anda pendengar yang saat ini mendengarkan program Mas Satu Seraya Anda Beraktivitas. Tentunya untuk saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah di hari Minggu, tentu selamat melaksanakan ibadah, selamat menunaikan ibadah kebaktian Minggu, ataupun kalau dalam bahasa daerah Tapanuli disebut dengan bergereja. Dan kita berharap kesehatan dan semangat kita untuk melaksanakan ibadah ini membuahkan hasil yang lebih baik, terlihat dari tubuh dan rasa syukur kita untuk menjadi insan yang luar biasa dalam bentuk rasa syukur dan keimanan kita, termasuk berkontribusi dengan lingkungan sekitar kita. Informasi juga kami sampaikan pendengar bahwa kondisi cuaca di Kota Sibolga, lebih tepatnya di kawasan lapangan Simaremare Kota Sibolga, saat ini terlihat cerah pasca hujan semalam yang memberi dampak basah di sepanjang jalan. Namun terlihat siang ini jalanan sudah mulai kering oleh dampak suhu panas matahari yang terlihat mulai terik di jam saat ini. Dan kita ketahui kebiasaan dari masyarakat Sibolga bahwa setiap hari Minggu biasanya menghadiri resepsi kebahagiaan. Dan tentu harapan kita ketika Anda sedang berkendara ataupun melakukan perjalanan menuju berbagai bentuk rutinitas dan kegiatan yang Anda lakukan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu tetap hati-hati dalam perjalanan, utamakan keselamatan dibanding kecepatan kendaraan Anda. Kami masih temani suasana hari ini dengan hiburan. Selamat siang.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan

berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu. Medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: perlintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga, tidak menutup, ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiprodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus pilihannya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana menetapkan ini juga. Nah kita juga ada yang menggunakan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pendor seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dan menentukan. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita bakti, bagaimana kita lebih baik untuk dipikir awalnya dan ketemu. Saya nggak buat, itu suatu tantangan buat saya. Karena juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga juara. Yang penting kan kita kikir. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, telah tadi Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali saat ini Pro 1 RRI Sibolga kembali mengincar ruang dengar Anda. Sekaligus mengakhiri masa tugas saya Joni Sihombing menemani Anda untuk hari ini. Rangkaian acara berikutnya Anda akan ditemani oleh Ajijia. Saya Joni Sihombing undur diri. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yeah.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: saya nggak tahu, Mister.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di siang hari ini, di sepanjang siang hari ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan

0: Karena kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azizi Akhur Fatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di formasi musik tradisional dan budaya edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan setelah tadi kita buka dengan lagu Cintamu Sepahit Topi Miring dari Jogja Hip Hop Foundation, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Tresno Tekan Mati dari NDXAK. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sekut tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya. Sapu ni, kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Mengayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para pendengar semua, kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, mendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Dan kami informasikan pendengar bahwa di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar semua, akan kami hadirkan lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Espenia Selatan, dan SP Tanjung Balai, yang disiarkan langsung dari RRI Medan. Dan pendengar, untuk menutup program musik tradisional dan budaya siang hari ini, kami hadirkan lagu Mendung Tanpa Udan dari Darboy Gang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Pekan Raya Sumatera Utara tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi daerah, namun juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang identitas kependudukan digital. Antusiasme siswa mewarnai kembalinya program makan bergizi gratis pada awal tahun ajaran baru di Kota Gunung Sitoli. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivitas identitas kependudukan digital kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk di Pekan Raya Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Nah, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk karena kan ini versi digital.
3: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivasi ikatan pendudukan digital atau IKT bagi masyarakat. Sosialisasi ini salah satunya dilaksanakan di Pekan Raya Sumatera Utara. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara Dodi Tambolon mengatakan identitas kependudukan digital atau IKD memang resmi diterbitkan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Program digitalisasi identitas ini disahkan melalui Permendagri nomor 72 tahun 2022. Untuk menggunakannya dapat mengunduh aplikasi resmi IKD dari smartphone dan melakukan aktivasi identitas dari aplikasi dengan syarat didampingi petugas di kantor Dinas Dukcapil setempat.
2: Seperti kakak juga ada di dalam IKD itu. Jadi di dalam IKD ini dokumen kependudukan kita tersimpan di situ. Ada KTP kita di dalam, ada kartu keluarga, ada akte lahir, ada surat pindah, SKPUNI, dan lain-lain. Tetapi yang bisa masuk ke dalam IKD ini, ke aplikasi IKD ini, yang sudah dokumennya barcode. Jadi kalau misalnya katakan kakak, kan ada kakak lama, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk, karena kan ini versi digital. Tapi nanti bisa diganti. Kita datang ke Dukcapil setempat, kita ganti kakak kita yang lama dengan kakak yang barcode, maka otomatis akan muncul di IKD-nya.
3: Ia menerangkan bahwa manfaat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sangat bermanfaat sekali hingga identitas dapat tampil secara digital. Tidak perlu menggunakan fisik lagi.
2: Ya, seperti itu Bang, nanti ada petunjuk-petunjuknya setelah diisi, baru nanti diambil check-in untuk barcode-nya. Dan ini harus langsung dilakukan di depan petugas.
4: Oh, di depan petugas, kan ya. Bisa sendiri-sendiri di rumah ya Bang?
2: Tidak bisa.
4: Dibimbing sama petugas, kita datang langsung ke Dukcapil gitu?
2: Ya, ke Dukcapil. Pil setempat, bisa di kabupaten kota, bisa di provinsi.
4: Kecamatan, desa, bisa?
2: Di kecamatan, desa, tergantung nanti di kabupaten kotanya, apakah dia membuka pelayanan di kecamatan. Tetapi yang pasti, di kantor Dukcapilnya bisa, maupun di provinsi bisa, khusus untuk IKD di provinsi bisa. Jadi yang penting Bang, kita punya HP, punya kuota internet, terus kita sudah punya KTP. Jadi kalau belum punya KTP, belum bisa membuat IKD.
3: Ia menerangkan manfaatnya bahwa identitas bisa terjaga secara baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menerangkan bahwa penggunaan IKD dimulai tahun 2022. Pihaknya sudah mensosialisasikan IKD ke masyarakat di berbagai tempat, termasuk datang ke kampus. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru di Kota Gunung Sitoli disambut antusias para siswa dengan kebersihan dan kualitas makanan yang diharapkan tetap terjaga. Berikut laporan Muniali Harefa.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Gunung Stoli resmi dimulai bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Stoli, Ferdinand Laulisa ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Gunung Stoli. Ferdinand menjelaskan, berdasarkan peraturan baru, MBG saat ini disalurkan mulai hari Senin sampai Jumat, distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi, namun masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.
6: Untuk hari ini sudah dimulai sesuai dengan peraturan baru, kita mendistribusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat, karena ini lagi ada perubahan dari pusat, jadi kita tunggu.
5: Sementara itu, Alif Manzaru Zalifu Harifa, siswa SMK Swasta Pemdanias, mewakili rekan-rekannya menyampaikan apresiasi atas program MBG.
7: Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program yang mereka berikan, yaitu program MBG. Kami selaku siswa dari sekolah SMK Swasta Pemdanias sangat bersyukur atas adanya program MBG ini, sehingga kami tidak kesusahan dalam membawa bekal maupun kesusahan dalam mengonsumsi makanan yang bergizi.
5: Alekman juga memberikan masukan agar pemerintah lebih memperhatikan kebersihan ompreng, kualitas buah serta lauk pauk. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Acara pisah sambut di Mapolres Pelabuhan Belawan menandai kepergian kepemimpinan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SB Sembiring. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap mengajak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru untuk bersinergi erat demi mewujudkan kawasan Belawan menjadi wilayah yang indah, aman, dan bebas dari kriminalitas. Ajakan ini disampaikan Zakiuddin saat menghadiri acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SP Sembiring di Mapolres Pelabuhan Belawan. Dalam kesempatan itu, Zakiuddin menyampaikan apresiasi kepada AKBP Rosef Effendi atas dedikasi dan kerja kerasnya selama memimpin Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam menjaga kondisivitas wilayah dari kejahatan jalanan. Ia pun menaruh harapan besar kepada Kapolres yang baru, AKBP Aditya SP Sembiring, untuk mempertahankan dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan tersebut, terutama dalam memberantas peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat.
9: Kita ada hadir dua orang hebat, yang satu datang, yang satu akan pindah tugas. Tapi bukan tidak mungkin untuk kembali lagi ke Provinsi Sumatera Utara. Itu saudara kami Rosef ini sudah banyak berbuat untuk Belawan, terutama dalam memberantas begal, memberantas narkoba. Besar harapan kami Pak Aditya bisa melanjutkan apa yang telah dibuat saudara kami Pak Rosef, terutama dalam pemberantasan narkoba.
8: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru AKBP Aditya SP Sembiring memohon doa serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Belawan wilayah yang aman dan kondusif bagi masyarakat beraktivitas sehari-hari. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah daerah didorong menyusun langkah strategis guna mengurangi angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahaan.
10: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya itu tidak hanya dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di kawasan sekitar, termasuk dengan membuka balai latihan kerja untuk masyarakat. Hal itu diutarakan Tiar Piliang, pemerhati sosial saat ditemui kemarin siang di bilangan Marganti Sitompul Sibolga. Tiar mengatakan pemberian latihan kerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun lembaga maupun badan usaha serta komunitas juga memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan guna mendukung upaya penekanan angka pengangguran.
11: Mereka kan perlu ya dididik untuk wirausaha. Jadi kalau sekiranya dilakukan balai latihan tadi komunitas tadi, saya pikir sudah saatnya lah.
10: Selanjutnya Tiar juga berharap kepada perusahaan dan badan usaha untuk menggulirkan CSR kepada balai latihan kerja dan tidak terfokus kepada komunitasnya sendiri. Deni Sihaan melaporkan.
0: Program kreasi Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter bagi siswa jenjang prasekolah serta SD hingga tahun 2028. Berikut laporan Arno Verlisulu.
12: Program kreasi yang dijalankan Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran serta pencapaian keterampilan dasar bagi seluruh siswa sekolah dasar di Nia Selatan selama periode 2026 hingga 2028. Hal tersebut disampaikan PPD Koordinator Program Kreasi Save the Children Adi Sinaga terkait arah dan fokus utama pelaksanaan program kreasi di Kabupaten Nia Selatan baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa program kreasi menyasar jenjang TK dan SD sebagai kelompok sasaran utama, namun pada tahun kedua pelaksanaannya difokuskan khusus pada jenjang SD atau MI dengan intervensi di 30 sekolah. Menurut Adi, pada jenjang SD terutama di kelas awal yakni kelas 1, 2, dan 3, program kreasi memprioritaskan penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini.
13: Jadi untuk jenjang SD, terutama di kelas awal, yaitu kelas 1, 2, 3, kita ingin memperkuat literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Tiga hal ini yang menjadi tujuan kita. Dengan memperkuat literasi numerasi ini dengan kegiatan tentu membaca dengan pemahaman, bukan hanya membaca dengan lancar. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, ketika nanti melakukan kegiatan supervisi kepada guru, itu harus dipastikan guru memberikan pembelajaran literasi dan numerasi.
12: Adi Sinaga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca secara lancar, tetapi juga dapat memahami isi bacaan dan menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Sementara pembelajaran numerasi diarahkan agar siswa memahami konsep dasar matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga didorong menerapkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga anak terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan tidak hanya menerima materi melalui metode ceramah. Adi Sinaga menambahkan, untuk membantu siswa yang masih mengalami ketertinggalan, program kreasi akan membentuk klub bermain literasi dan numerasi atau catch-up club di luar jam sekolah. Kegiatan tersebut akan didampingi oleh guru sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya belajar sepanjang hayat, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Demikian Anu Verlis Hulu melaporkan.
0: Kegiatan parenting menjadi wadah memperkuat sinergi antara guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di sekolah. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
14: Puluhan orang tua mengikuti kegiatan parenting kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli yang dilaksanakan di ruangan kelas 5C kemarin. Kepala UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, Arli Kazebua, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan parenting merupakan sesuatu yang baru yang dilaksanakan di sekolah tersebut, namun dianggap penting dalam membangun kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini membahas sinergi orang tua dan guru, peran orang tua dalam mendukung belajar anak, serta diskusi program kelas dan tumbuh kembang. Lebih jauh, wali kelas 5C Herti Zebua menyampaikan materi tentang sinergi catur pusat pendidikan serta aplikasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh anak selama berada di kelas dan di rumah.
15: Aplikasinya banyak sekali, pengaplikatifannya dalam kehidupan sehari anak-anak banyak. Gemar belajar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan perpustakaan kita, dan OTW program kelas saya akan laksanakan pojok baca.
14: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa kelas B menyampaikan terima kasih atas undangan mengikuti kelas parenting tersebut. Ia menyatakan mendukung setiap program sekolah yang bertujuan untuk kebaikan putrinya dan mendorong guru untuk memberi didikan bermutu bagi anak-anak.
16: Kami sudah menyerahkan anak kami ke sekolah ini sejak menjadi tanggung jawab guru apa yang terjadi kepada anak kami di sekolah ini. Itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru selama menjalankan pekerjaan. Kami setelah mereka belum menjelaskan punya enam cara berpendidikan yang sudah berpendidikan yang dipakaikan dengan cara pribadi yang tidak berpengaruh. Kalau anak saya nampak, kalau anak saya berpengaruh tidak baik, selama di sekolah, silakan ibu. Bagi saya tidak masalah, ini keberhasilan saya.
14: Pada kegiatan parenting kelas 5, sejumlah orang tua menyampaikan masukan dan saran kepada guru, serta menyepakati beberapa hal yang akan diterapkan di setiap kelas. Hasil diskusi dan kesepakatan kelas 5 kemudian akan dibahas pada musyawarah sekolah yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang dan dituangkan dalam keputusan sekolah yang wajib dilaksanakan dan disukseskan bersama. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Polsek Pinang Sori mengamankan seorang pemuda yang diduga mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA. Berikut laporan James Franciscus.
17: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tabor Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D16 Divisi 1. Kasih Humas Polres Tabteng Ibtu Antawatarimu menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinang Sori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
18: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA. Setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinang Sori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
17: Saat ini, unit reskrim Polsek Pinang Sori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. James melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nias.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Prodangdut-dangdut adalah kita edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan pendengar kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita terima penelpon pertama kita siang hari ini. Selamat siang Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Kak Ajija?
0: Alhamdulillah aku baik. Bang Riko bagaimana?
1: Oh, baik, lagi syukuran.
0: Oke.
1: Iyalah, tetap semangat aja lah pokoknya. Betul. Dari Sabung sampai Merauke, Pulau Kunci sampai Pulau Papua. Yang mau ikutan nanti semua salam keempat lah ya. Lagunya capek.
0: Capek?
1: Iya, capek. Ah.
0: Capek ya judulnya.
1: Iya.
0: Dari siapa ini?
1: Banyak penyanyinya itu.
0: Capek deh, bukan?
1: Iya.
0: Oke, Melinda ya?
1: Melinda enggak.
0: Bukan?
1: Bukan.
0: Capek deh.
1: Tapi punya pacar.
0: Aku capek yang atau?
1: Aku capek. Enggak yang lain?
0: Capek deh project pop kompilasi.
1: Bukan. Enggak lah, nanti salah itu nanti pai ke lagu pop itu.
0: Starlets, ik capek deh bukan?
1: Enggak lah, enggak usah lagi. Nanti ke pop kita beko pai.
0: Oke. Okay.
1: Apa aja lah dari COD.
0: COD.
1: Cinta mau ngomong doang.
0: Cinta mau ngomong doang.
1: Iya.
0: Kok nggak ada ya?
1: Ah, masa nggak ada? Semalam masih ada lah, Cilo.
0: Semalam ada.
1: Iya, berarti kan isaku kan kolai.
0: Coba aku cari dulu di tempat lain.
1: Masa enggak ada semalam masih diputar ini memang. Sampai penyiar ke semalam di pokok dan dibawa nyupu dan gitu.
0: Enggak ada, aku cari deh. Siapa penyanyinya? Apa?
1: Banyak penyanyinya. Janji mau ngomong doang. Kalau enggak ada.
0: Janji atau cinta?
1: Cinta mau ngomong doang.
0: Cinta mau
1: ngomong doang.
0: Gia Yubi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Masa enggak ada semalam masih diputar lagi. Bangkali kali bau bangkali pulang.
0: Kali
1: sakukan.
0: Kayaknya dibawa pulang.
1: Iya dikas dibawa bangkali sampai penyiar di Pekodan semalam dibawa nyela pulang itu. Lagu itu. Ya salamnya buat semua okay. Orang ketiga ya.
0: Oh, orang pertama.
1: Oh, aku sangka orang ketiga. Dan kali kau orang ketiga kali semalam itu.
0: Ya, itu.
1: Tapi payah kali. Yalah, tetap semangat aja lah Kak Aji jadi sana. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
1: Ya, salam keempat lah yang buatnya nanti malam. Yang mau ikutan nanti malam ya semuanya. Salam keempat dari di kota Sibolga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Kak Aji jadi selamat suka sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Jijia.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dari Cipahutar.
0: Opung Roma.
2: Ya,
0: okay.
2: Benar.
0: Enggak salah. Oke, okay, Opung.
2: Hanya kampungnya aja kok ingat, baru ingat Opungnya.
0: Oke, okay, Opung apa kabar siang hari
2: kabar
0: ini?
2: Kabar baik, kabar sehat. Ajijia sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Anakmu sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Udah berapa bulan? 7 bulan ya?
0: Nanti tanggal 25, 1 tahun.
2: Oh, udah 1 tahun, gak terasa loh.
0: Iya.
2: Aku pikir baru 7 bulan gitu loh.
0: Iya, kita sudah setahun lebih di sini.
2: Opung pikir bulan 11 itu kau lahiran gitu loh tahun lewat.
0: Enggak, bulan Juli.
2: Oh, okelah. Okay. Semoga panjang umur lah dia nantinya ya.
0: Amin, amin.
2: Jadi anak yang soleh.
0: Amin.
2: berbakti kepada orang tuanya kalau sudah besar.
0: Amin. Terima kasih banyak Opung Roma doanya.
2: Iya, semoga kayak terkabul lah ya.
0: Amin. Oke, Opung mau request lagu apa siang hari ini?
2: Lagu Opung apa ya? Apa tadi udah Opung? Suara Hati.
0: Suara Hati, aku cari dulu ya Opung. Mau semari.
2: Kalau nggak salah Ayu Ting Ting itu penyanyinya.
0: Ayu Ting Ting Suara Hati.
2: Kalau nggak salah Opung ya.
0: Iya.
2: Oke, sembari dia mencari, Opung salam-salam dulu ya.
0: Iya.
2: Iya, untuk Amang Tobing, Opu Ryan, Opu Rania, Nenek Wirlangga juga ditunggu suaranya.
0: Mm-hmm.
2: Mama Anugrah. Siapa lagi ya? Ada si Polan Repa juga.
0: Mm-hmm.
2: Nenek Aal, Nenek Maulana juga ditunggu suaranya. Bagaimana lagu Opung itu?
0: Ada, Ayu Ting Ting Suara Hati.
2: Oke lah. Buat Nak Ajijia tetap senang. Udah makan siang?
0: Alhamdulillah udah.
2: Oke lah, tetap semangat ya Ajijia.
0: Siap Opung.
2: Karena sampai sore nanti tugasmu kan.
0: Iya, betul sekali ya. Oke.
2: Jangan lupa minum air putihnya.
0: Siap Opung.
2: Oke, lagunya pun tunggu Ajijia. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa mengirimkan pesan WhatsApp melalui 0811-6193-033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Ajijia.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Oke, Opung Rania di Sidimpuan, apa kabar siang hari ini?
3: Kabarnya kabar sehat.
0: Oke. Di Sidempuan cuaca?
3: Cuacanya cerah secerah hati kita dengan pendengar RRI.
0: Alhamdulillah. Oke, Opung Rania mau request lagu apa siang hari
3: mau
0: ini?
3: Mau request lagu yang judulnya, padahal udah kukirim di
0: iya, ini
3: WhatsApp loh.
0: Baru aku lihat.
3: Ya itulah judulnya ya.
0: Lagu yang judulnya Salam.
3: Bukan, yang.
0: Oh yang, oh itu judul lagu.
3: Iya.
0: Ini siapa penyanyinya Opu?
3: Itulah lupa aku.
0: Sebentar aku cari dulu. Ya, sembari salam-salam, Opu mungkin mau salam-salam.
3: Di salamlah dulu ya untuk yang udah ikutan Opung Roma, si Riko, Nenek Wirlangga ditunggu suaranya, Nenek Aal. Untuk Angku Wahyu, untuk Pak RT, untuk Opung Ryan, untuk Taharul Siregar, untuk si Ingat Manali tunggu suaranya, untuk semua-semua pendengar setia kita lagi dia.
0: Iya. Ini ada lagunya? Ada yang versi Rita Sugiarto sama yang nggak ada penyanyinya tulisannya di sini, mau yang mana?
3: Ya dari Rita Sugiarto aja.
0: Oke, dari Rita Sugiarto.
3: Ya. Ada. Oke, makasih Ajijia, ditunggu lagunya ya.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Cintamu Omong Doang dari dari Gea Yubi, requestan dari Bang Riko. Ada juga lagu Suara Hati dari Ayu Ting Ting, requestan dari Opung Roma. Dan lagu Yang dari Rita Sugiarto, requestan dari Opung Rania di Sidempuan. Selamat mendengarkan pendengar dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-133. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
0: Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
1: Pak Tobing.
0: Dengan Pak Tobing, apa kabar siang hari ini Pak Tobing?
1: Panas sekali aturnya sekarang.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Sama di Sibolga juga panas.
1: Iya, semalam hujan.
0: Semalam hujan juga. Iya. Oke, mau request lagu apa siang hari ini Pak Tobing?
1: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Di salamlah kawan kita yang ada di Sibolga, Opung Roma, Ari Kamsi, Boru Tamba, Permosi, Ingot Manalu, ada juga lagi Mama Ariyanti, ada lagi Nenek Erlangga, ada Nista, ada lagi siapa lagi? Nenek Paulana.
0: Iya.
1: Ada juga Nenek Aal. Ada Ika. Ika terlalu terdengaran suaranya.
0: Iya.
1: Adi pun belum terdengar suaranya.
0: Iya, belum.
1: Cinta Mak Bapalekat Cinta. Pak RB, Pak Ayu. Cuma-cuma ada kawan kita yang ikut
0: siapa di RRI. Oke, siap Pak Tobing. Terima kasih banyak Pak Tobing.
1: Selamat siang Pro Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita Mbak Jah.
0: Dangdut Adalah Kita dengan Boru Tamba di Samosir. Oke. Apa kabar siang hari ini, Boru?
2: Kabar baik, kabar sehat, Mbak Jia.
0: Alhamdulillah. Di Samosir bagaimana cuaca siang hari ini?
2: Cuacanya di sini baru reda hujannya, Mbak Jia.
0: Oh, baru reda. Kalau di Sibolga ini sedang panas, terik.
2: Iya, tapi sudah terik lagi mataharinya. Iya, aku mau apa dulu ya? Mau request lagu dulu.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Gaun Merah Jambu lah dulu.
0: Gaun Merah Jambu?
2: Iya.
0: Aku cari ya. Mau salam-salam untuk pendengar dari, yang lain?
2: Iya, dari Nesinti ya ya?
0: Iya, ada.
2: Ada tadi Opung Rania. Ada tadi Riko. Ada Nenek Hapija juga ditunggu. Apanya suaranya, ada dari juga Pung Roma. Karena terima kasih buat Nenek Hapija sama Opung Rania. Karungnya sudah sampai tempat salam-salam.
0: Oh iya.
2: Makasih lah Mbak Jia. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-133. Masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi hari ini 19 Juli 2026. Baik pendengar, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita Mbak Jia.
0: Dangdut Adalah Kita dengan siapa di mana?
3: Dengan Opung Rayan di Sidimpuan.
0: Opung Rayan di Sidempuan, apa kabar siang hari ini? Halo? Halo Opung?
4: Halo, halo Opung.
0: Oke, Opung mau request lagu apa siang hari ini? Kurang, suaranya kurang jelas Opung.
3: Dari Mus Mulyadi, Mus Mulyadi.
0: Oh ya, judulnya apa?
3: Judulnya Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia.
3: Iya.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang
3: salam-salam
0: lain?
3: Salam-salam untuk yang baru naik lah. Udah berapa penelpon sebelum ini?
0: Ini Opung Ryan yang keenam.
3: Oh iya, yang dari 1 sampai 5 lah. Ada tadi Opung Rania, mm-hmm. Opung Roma, ada Opung apa tadi?
0: Ada Pak Tobing juga.
3: Nah, Pak Tobing di Poriaha, ada juga yang baru turun itu tadi. Baru tambah dari
0: Baru tambah ya, Samosir.
3: Dua-duanya ya. Oke lah, untuk Riko juga tadi kan?
0: Iya, ada Bang Riko
3: juga. Nah, kemudian untuk Mbak Ziala ya, terima kasih lagunya itu. Gak ada lagunya Mbak?
0: Ini seminggu di Malaysia?
3: Iya.
0: Dari siapa tadi?
3: Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi. Sebentar aku cari yang Mus Mulyadi ya.
3: Oh. Oke. Nah, makasih untuknya Mbak Zia ya.
0: Oke, ada.
3: Nah, ditunggu lagunya yang pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik, kita terima. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak RT ini.
0: Pak RT, apa kabar Pak RT?
5: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak RT mau request lagu apa?
5: Oh iya, dari Arati. Anak Pekano.
0: Apa? Kurang jelas Pak RT?
5: Dari Arafi, pandangan pertama.
0: Penghangat.
5: Pandangan pertama.
0: Oh, pandangan pertama, oke ada. Iya. Mau salam-salam untuk yang lain?
5: Iya, salam-salamnya untuk semua-semuanya yang udah naik tadi ya.
0: Iya.
5: Ada baru tambah si Dempuan, baru tambah di Samosir ya. Mm-hmm. Ada Pak Sarus Siregar.
0: Iya.
5: Pak Kobing lagi. Iya. Mm-hmm. Oke deh, semuanya salam sih ya, salam persahabatan ya.
0: Iya.
5: Oke, ya. Boleh aja dia salam berduga.
0: Terima kasih banyak Pak RT.
5: Lagunya ditunggu Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1RRI Sibolga. Ada lagu Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT, requestan dari Pak Tobing. Ada lagu Gaun Merah Jambu dari Ines Cynthia, requestan dari Baru Tambah di Samosir. Ada juga lagu Seminggu di Malaysia, requestan dari Opung Ryan. Dan lagu Pandangan Pertama dari Arafik, requestan dari Pak RT. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan mendengar masih ada sekitar 25 menit ke depan untuk kami putarkan requestan para pendengar setia program Satu RRI Sibolga. Untuk itu masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikan ke nomor 0811-619-033. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik pendengar, sembari kami nantikan pendengar semua bergabung bersama kami, setelah ini kami hadirkan lagu Hikayat Cinta dari Glenn Fredly dan Dewi Persik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Mendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan lagu Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, requestan dari Nuri. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Karena kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana masih bersama pendengar semua tentunya di Sibolga sore ini. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi dan kali ini masih informasi seputar Piala Dunia 2026. Yakni Saka bangga ukir sejarah hat-trick meski Inggris tutup Piala Dunia posisi ketiga. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, penyerang Inggris Bukayo Saka mengaku bangga setelah mencetak hat-trick pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. 3 golnya membawa Inggris menundukkan Prancis 6-4 di Stadion Miami hari Sabtu 18 Juli 2026. Melansir FIFA, Saka menjadi pemain keempat Inggris yang mencetak hat-trick di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya pencapaian tersebut hanya diraih Geoff Hurst pada 1966, Gary Lineker pada 1986, dan Harry Kane pada 2018. Selain itu pendengar, Saka juga menjadi pemain ketiga Inggris yang mampu mencetak sedikitnya 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia. Catatan tersebut menyamai rekor yang sebelumnya hanya dimiliki Lineker dan Kane. Saka mengaku bangga bisa bergabung dengan para legenda sepak bola Inggris melalui pencapaian tersebut, karena menurutnya berada dalam daftar pemain elit menjadi momen yang sangat berarti sepanjang karirnya. Meski gagal mencapai final, pemain Arsenal itu menilai Inggris tetap menunjukkan karakter sebagai tim kuat. Ia mengatakan seluruh pemain sepakat menutup turnamen dengan hasil terbaiknya. Kemenangan atas Prancis memastikan Inggris meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Three Lions sejak menjuarai Piala Dunia 1966. Pelatih Thomas Tuchel juga melakukan sejumlah perubahan susunan pemain pada laga terakhir. Rotasi itu berjalan efektif hingga Inggris mampu menyamai Prancis sebagai tim tersubur dengan koleksi 20 gol. Saka mengungkapkan Tuchel menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pemain setelah pertandingan berakhir, karena menurutnya sang pelatih juga menekankan kuatnya ikatan yang terjalin selama turnamen berlangsung. Saka berharap pencapaiannya di Amerika Serikat menjadi bekal berharga bagi Inggris menghadapi turnamen berikutnya. Dan ia juga optimis pengalaman tersebut dapat membawa Three Lions meraih gelar juara pada kesempatan selanjutnya. Ya, pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026, yakni Inggris yang berhasil meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2026. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Ceritaku Ceritamu dari Katiana featuring Nadif Basalama. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol. So la di do, so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, mendengar program Satu Era di Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziah Kurfatuljana di Sibolga sore ini, dan masih dengan sejumlah informasi seputar Piala Dunia 2026. Kali ini dari Mbappe pecahkan rekor gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kylian Mbappe mengukir sejarah baru meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Mbappe kini mengoleksi 22 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Ia berhasil mencetak 2 gol saat Les Bleus kalah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Dua gol Mbappe tercipta pada menit ke-48 dan menit ke-66. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya dan sekaligus mengantarkannya memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 10 gol. Rekor tersebut membuatnya melampaui rekor gol Lionel Messi pada Piala Dunia 2026. Serta menyamakan catatan golnya dengan Lionel Messi sebagai pemain aktif dengan koleksi gol terbanyak Piala Dunia. Meski mencatatkan rekor individu, Mbappe mengaku lebih memilih tampil di partai final daripada menjadi pemegang rekor gol terbanyak turnamen. Ia juga meyakini Messi masih berpeluang kembali menyalip rekornya saat memimpin Argentina menghadapi Spanyol pada partai final nanti. Prancis sempat tertinggal 0-4 pada babak pertama sebelum bangkit lewat gol Mbappe di awal babak kedua. Bradley Barcola kemudian memperkecil ketertinggalan sebelum Mbappe kembali mencetak gol yang membuat Les Bleus terus memberi tekanan kepada Inggris. Ousmane Dembele juga kemudian mencetak gol ke-6-nya di Piala Dunia 2026, sekaligus gol ke-4 Prancis pada pertandingan tersebut. Namun tambahan gol itu belum cukup menyelamatkan Les Bleus dari kekalahan. Perjuangan Prancis gagal membuahkan hasil. Bukayo Saka tampil gemilang sebagai bintang dengan mencetak hat-trick untuk Inggris. Jude Bellingham juga menyumbang satu gol yang menjadi gol ketujuhnya di Piala Dunia 2026, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Inggris pada edisi kali ini. Dua gol tersebut juga membuat Mbappe memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 gol. Ia unggul atas Messi yang mengemas 8 gol dan masih memiliki kesempatan untuk menambah saat Argentina menghadapi Spanyol pada partai final nanti, pendengar. Mbappe juga mulai mencuri perhatian dunia pada Piala Dunia 2018 ketika membawa Prancis menjadi juara, sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik. 4 tahun kemudian ia mencetak hat-trick di final Piala Dunia 2022 meski gagal menghindari Prancis dari kekalahannya atas Argentina. Ya pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 dari Kylian Mbappe yang berhasil pecahkan rekor gol sepanjang sejarah Piala Dunia namun belum berhasil membawa Prancis untuk menduduki posisi ketiga Piala Dunia 2026. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu bernaung dari Feby. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
0: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa azan asyar atau waktu asyar akan memasuki waktu asyar di pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sepekan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya pemerintah kembali menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan digelar latihan bersama Taulatma International Pacific Partnership 2026. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan dana tunggu hunian atau DTH bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk kali ini, bantuan tersebut menyasar warga terdampak di wilayah Kecamatan Sarudik setelah sebelumnya terrealisasi di Kecamatan Tuka. DTH diserahkan secara simbolis oleh PLH Camat Sarudik Dedi Arto Hutauruk bersama pihak BRI selaku bank penyalur kepada warga penerima manfaat. Proses penyerahan dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 lalu di Aula Kantor Camat Sarudik. Dedi Arto mengungkapkan penerima bantuan DTH di wilayahnya sebanyak 16 kepala keluarga atau KK. Dengan rincian 2 KK asal Kelurahan Sarudik, 1 KK asal Desa Sipan, dan 13 KK asal Kelurahan Sibuluan Nalambok. DTH merupakan skema penggantian hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat akibat bencana ekologis pada November 2025 lalu. Dana ini disalurkan selama 3 bulan untuk membantu biaya sewa tempat tinggal sementara menunggu hunian tetap rampung dibangun pemerintah. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan digelar latihan bersama atau Latma International Pacific Partnership 2026. Kegiatan militer berskala internasional ini dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 31 Juli mendatang. Dengan agenda pelatihan kerjasama TNI dan Armada Militer Amerika Serikat United States Pacific Fleet atau USPF. Untuk kepentingan itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sibolga bahkan telah melakukan pertemuan pada Rabu 15 Juli lalu di kantor Bupati Tapanuli Tengah. Kedua belah pihak membahas langkah bersama untuk kesiapan menyukseskan Latma International Pacific Partnership 2026. Kegiatan yang bakal dipusatkan di wilayah kerja Lanao Sibolga, salah satunya wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Diketahui Pacific Partnership adalah pengerahan pasukan tahunan dari Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang bekerja sama dengan pemerintah dan angkatan militer regional serta organisasi kemanusiaan dan non-pemerintah. Pengerahan pasukan ini dirancang setelah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Sebagai cara untuk meningkatkan interoperabilitasi pasukan militer, pemerintah dan organisasi kemanusiaan di kawasan tersebut selama operasi penanggulangan bencana. Sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan, medis, gigi dan teknik kepada negara-negara Pasifik serta memperkuat hubungan dan ikatan keamanan antar negara. Pendengar selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sore ini yang selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.

mendengar sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini dengan berita kebakaran.

0: Gedung Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga dilalap si jago merah.
1: Untuk kesekian kalinya, bangunan Pasar Sibolga Nauli ludes terbakar. Kali ini diperkirakan sekitar 80-90% kios pedagang yang ada di gedung pasar ini habis dilalap si jago merah pada insiden Sabtu malam 11 Juli 2026. Isak tangis dan jeritan para pedagang tidak terbendung saat menyaksikan kios dan barang dagangannya terbakar. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada insiden 11 tahun lalu, tepatnya pada Maret 2015 yang menghanguskan ratusan kios pasar. Seperti yang dialami Rani, pedagang peralatan sekolah di Pasar Sibolga Nauli mengaku kerugian materi akibat peristiwa itu mencapai ratusan juta rupiah. Disebutkan Rani, ada dua kios yang disewanya dan seluruh barang dagangannya ludes terbakar. Rani hanya mampu pasrah menghadapi musibah tersebut dan berharap diberikan kekuatan untuk kembali bangkit. Rani juga berharap pemerintah Kota Sibolga segera menyediakan tempat relokasi sementara agar para pedagang dapat kembali berjualan.
2: Mungkin adalah ini lapisan ini bang, soalnya ini lagi gudang lagi di sana ada habis buku tulis. Satu dua kios kan bang, bisa bertahan nih loh, kita ini kan tersediakannya tempat bang, kita ya kan nggak mungkin lah kita yang nggak makan nggak minum dari mana mencari apa, nasi saja lah ya kan untuk makan saja bang.
3: Jadi memang nggak ada terselamatkan barang-barang habis ludes semua. Habis ini.
1: Belum diketahui pasti motif kebakaran gedung pasar tersebut, namun Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penarik memastikan masih dalam proses penyelidikan polisi. Sukri juga mengakui Pemkot Sibolga turut melakukan pendataan dengan membuka posko pengaduan. Selain itu kata Sukri, seluruh pedagang yang menjadi korban insiden kebakaran secepatnya direlokasi ke tiga titik rencana, yaitu pelataran gedung pasar, kawasan terminal, dan Jalan Patuan Anggi dengan meminta polisi untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
4: Dan hari ini saya pastikan bahwa saya berkantor di Dinas Perhubungan ini untuk memastikan pendataan bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Sibolga Nauli. Dengan data yang kita himpun nanti, kita langsung memetakan untuk tempat relokasi sementara berdagang. Karena kita harus memastikan bahwa pedagang-pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Sibolga Nauli untuk tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk menyiapkan dana stimulan untuk menyiapkan relokasi Pasar Sibolga Nauli dengan menggunakan anggaran BPBD.
5: Seperti apa?
4: Sistem pendataannya membuka posko untuk menghimpun data menjadi korban. Itu pun nanti kita klasifikasikan pedagang sayur, pedagang baju, pedagang monja, sehingga pada saat relokasi tidak ada campur aduk pedagang. Kita siapkan spesifikasi untuk pedagang monja, pedagang baju, pedagang rempah-rempah, dan pedagang sayur-mayur. Tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
1: Informasi yang dihimpun RRI di lokasi kejadian dan Pemkot Sibolga menyebutkan gedung pasar Sibolga Nauli diisi sebanyak 400 kios dan kurang lebih 900 lapak pelataran. Di kesempatan itu, Wali Kota Sukri juga berharap tidak ada spekulasi yang muncul selama proses penyelidikan maupun pendataan, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi pedagang yang terdampak.
0: Pasca kebakaran hebat yang melanda Pasar Sibolga Nauli, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan.
6: Duka mendalam menyelimuti para pedagang di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 malam, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu berlangsung sangat cepat. Banyaknya material lapak dan barang dagangan yang terbuat dari bahan mudah terbakar sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran saat berupaya menjinakkan amuk si jago merah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 pagi, petugas damkar terpantau masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di area gedung pasar Sibolga Nauli. Upaya ini terus dilakukan lantaran beberapa titik gedung terpantau masih mengeluarkan asap dan belum sepenuhnya padam. Akibat insiden ini, ratusan kios dan lapak pedagang di pasar Sibolga Nauli dilaporkan ludes terbakar tanpa sisa. Berikut dengan seluruh barang dagangan di dalamnya.
5: Pengalaman kebakaran ini sudah ada 2 kali yang kami rasakan di pasar Sibolga Nauli dulu sama yang ini. Kami berharap kenapa enggak berguru pada pengalaman yang kebakaran berapa tahun yang lalu.
7: Lapaknya?
5: Enggak ada.
7: Nah, sekarang lagi apa nih aktivitas yang dilakukan di lokasi ini?
5: Ya, mencari sisa-sisa barang-barang untuk ditangisi lah. Jadi tapi ditangisi. Kerugian kami ada 100 juta di sini.
7: Berapa kerugian?
5: Juta ada.
7: 100-an juta ya?
5: 100 juta ada. 100. Lebih. Bumbu-bumbu, rempah-rempah, merica, buah pala. Gak dibilang mau nangis, bagaimana enggak tahu kita.
6: Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran. Sementara jumlah total kerugian material serta kepastian jumlah kios dan lapak pedagang yang hangus terbakar juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.
0: Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
8: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Nauli Tengah berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
9: Kehabisan keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak, anak kami, Pak. Tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan. Kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak. Untuk segera Kodam menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak. Nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak. Inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda. Dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak. Yang belum dicat, masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak Kasat, untuk memerintahkan kepada Kodam, kepada pemborong, sehingga anak-anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
8: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu.
0: Usai gelar perkara di Mapolresta Panuli Tengah, Perlawangan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan ada unsur tindak pidana pembunuhan terhadap Boy Simamora. Polisi juga diminta untuk segera melakukan olah TKP ulang dan sekaligus memanggil sahabat korban yang dikabarkan melarikan diri dari Sampang, Sirandorong.
1: Pengungkapan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorong, Kabupaten Tapal Tengah, Tapteng, berlanjut hingga ke proses gelar perkara di Mapolres Tapteng pada Rabu 15 Juli 2026. Usai gelar perkara, Perlawangan Silalahi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Boy Simamora menyimpulkan sementara waktu ada unsur tindak pidana pembunuhan setelah mendapatkan hasil autopsi dari tim ahli forensik serta pengumpulan bukti baru sebelumnya. Kesimpulan perlawanan adanya unsur pembunuhan berdasarkan penyebab kematian Boy Simamora pada hasil otopsi, yaitu akibat trauma benda tumpul. Karena itu, perlawanan berharap pihak kepolisian agar melakukan proses pendalaman kasus kematian korban, termasuk melakukan olah TKP ulang, serta memanggil 5 orang saksi, merupakan sahabat dari Boy Simamora, yang dikabarkan telah melarikan diri dari Sampang Maruhur, Sirandorung.
10: Saya hanya menyimpulkan, dan sesuai dengan kesimpulan yang telah diberikan oleh ahli forensik dan telah dibacakan. Dan telah dibacakan tadi dengan patologi. Patologi daripada hasil daripada kesimpulan daripada otopsi daripada almarhum Boy Simamora. Artinya penyebab kematian itu di situ disimpulkan oleh pihak daripada ahli forensik. Di situ mengakibatkan daripada matinya almarhum Boy Simamora itu adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru akibat trauma benda tumpul. Akibat trauma benda tumpul. Dan kemudian ditegaskan juga tadi bahwa akibat daripada kematian daripada Boy Simamora itu adalah bukan dimakan buaya ataupun diterkam oleh buaya. Nah, jadi di situ karena tidak ada identiknya. Artinya di sini ada terjadi tindak pidana pembunuhan. Kita tidak bisa memastikan pada saat ini siapa pelakunya. Nah, kita tidak bisa memastikan siapa pelakunya melakukan pembunuhan terhadap almarhum Boy Simamora. Justru itu kita meminta kepada Bapak Kapolres. Artinya untuk ke depan agar segera untuk mendalami daripada perkara ini untuk demi terang dan benderang. Agar daripada orang tua almarhum Boy Simamora ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, itu. Jadi harapan kami kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapolitenga untuk segera untuk melakukan pendalaman-pendalaman dan memanggil daripada sahabat daripada almarhum ini yang 5 orang. Karena menurut informasi, kami mendapatkan informasi bahwa sahabat daripada almarhum Boy Simamora telah melarikan diri yang 5 orang. Dari kampung Sampang Maruhur. Jadi artinya patut kami duga ada kaitan-kaitan ataupun bentuk kerjasama dengan oknum-oknum pelaku-pelaku lain.
1: Disinggung mengenai pernyataan saksi pertama yang melihat jasad mengapung di Sungai Sagamatua atau TKP yaitu bernama Titus Siregar, Perlawanan menanggapi pernyataan saksi itu masih ambigu karena saat berada di TKP, saksi tersebut hanya melihat jasad manusia yang didekati seekor buaya. Namun, saksi Titus Siregar tidak dapat memastikan jasad mengambang di sungai tersebut merupakan Boy Simamora atau penyebab kematian korban akibat diterkam buaya. Hingga berita ini disiarkan, Polres Tapteng belum memberikan keterangan resmi kepada awak media setelah dilakukan gelar perkara. Namun, informasi dihimpun RRI menyebutkan penyidik Polres Tapteng akan melakukan olah TKP ulang untuk menguatkan kepastian hukum penyebab kematian korban.

0: Seorang pemuda diamankan Polsek Pinangsori setelah mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D 16 Divisi 1. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Antawatarimu menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinangsori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA. Setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinangsori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
1: Saat ini, Unit Reskrim Polsek Pinangsori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.
0: Selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, antrian panjang kendaraan di SPBU, di Sibolga dan Tapanuli Tengah juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun angkutan antar kota.
3: Meskipun stok dan pasokan solar untuk kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan mencukupi, namun antrian panjang kendaraan, khususnya mobil truk dan mobil penumpang antar daerah, masih menghiasi sejumlah SPBU yang ada di daerah ini. Selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan, antrian panjang kendaraan di SPBU juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun supir angkutan penumpang. Suprianto, seorang supir truk angkutan barang, saat ditemui RRI di salah satu SPBU Taman Bunga, Jalan Jenderal Arifin Sibolga kemarin sore mengatakan, untuk memperoleh BBM jenis solar, dirinya dan para supir lainnya terpaksa harus antri berjam-jam. Dengan antri berjam-jam tersebut, kata Suprianto, para supir telah mengalami banyak kerugian, khususnya dalam jumlah trip yang berkurang.
4: Ya, kita itu kan antre gitu.
5: Ya, kerugian.
4: Ya, masa kerugian kita nih, kita perjalanan apa, kita buat bahan-bahan material kan kerugi.
3: Ya. Kemudian Suprianto dan supir lainnya meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan persoalan BBM ini agar aktivitas warga, khususnya para supir, tidak terganggu dan roda perekonomian warga dapat berjalan normal.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan digelar latihan bersama atau LATMA International Pacific Partnership 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur akhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Hah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

hadir dengan sejumlah informasi. Hal ini informasi dari nasional, yakni AIPK perkuat kolaborasi untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran di Indonesia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPK berkomitmen memperkuat mutu pendidikan dokter melalui Forum Dekan AIPK. Hal tersebut disampaikan pada Forum Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, 16 hingga 19 Juli 2026. Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi seluruh fakultas kedokteran di Indonesia untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kedokteran. AIPK juga menetapkan beberapa poin utama sebagai strategi dalam misi tersebut. AIPK menegaskan bahwa pendidikan kedokteran merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Nah, selain menghasilkan dokter, pendidikan dokter juga harus memberikan peningkatan mutu dan dampak nyata kepada masyarakat. Sekretaris Umum AIPK, Dr. Safrizal Rahman, juga menekankan bahwa pengembangan pendidikan kedokteran harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional dan daerah. Pendirian Fakultas Kedokteran atau FK, pembukaan program studi hingga penambahan kuota mahasiswa harus mempertimbangkan kesiapan semua pihak. Ia juga mengatakan bahwa AIPK siap memperkuat kolaborasi antar Fakultas Kedokteran melalui harmonisasi kurikulum, pengembangan dosen, penelitian bersama hingga pemanfaatan teknologi, karena menurutnya keberhasilan pendidikan kedokteran diukur dari dokter yang bermutu dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, bukan hanya jumlah lulusan. Selain itu, pendengar, pengendalian kurikulum dilakukan berdasarkan standar pendidikan tenaga medis yang telah ditetapkan. Standar kompetensi tersebut menjadi acuan bagi seluruh program studi dalam menyelenggarakan pendidikan dokter. Dan Ketua Umum AIPK Profesor Dr. Wisnu Barlianto pada kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa setiap program studi juga akan menjalani proses akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Penilaian itu juga mencakup kesesuaian kurikulum dengan standar yang berlaku hingga kualitas pendidikan dapat terus dipantau. Pendengar, AIPK terus mengingatkan anggotanya agar membekali mahasiswa dengan kesiapan menghadapi tantangan di lapangan. Karena pembekalan tersebut mencakup kemampuan menghadapi berbagai persoalan yang dapat muncul dalam praktek pelayanan kesehatan. Karena menurutnya kesiapan bekerja di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, pembinaan terus ditekankan agar lulusan kedokteran tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap menjalankan profesinya. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional yang dapat kami informasikan di Sibolga sore ini. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu kali ini, Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu RRC Wolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Tak Ada Yang Bisa dari Andra and the Backbone. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi, kali ini informasi situasi sore hari. Dari pantauan kami, berdasarkan pantauan kami dari studio RRC Wolga di Jalan Ade Irma Suryani 11. Hingga sore ini kondisi cuaca di kawasan lapangan Simaremare dan sekitarnya terpantau berawan. Meski matahari tidak bersinar penuh, pendengar, suasana tetap terasa nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Arus lalu lintas di ruas jalan sekitar lapangan Simaremare terlihat ramai namun tetap lancar. Kendaraan roda 2 hingga roda 4, juga angkutan umum silih berganti melintas tanpa hambatan yang berarti, pendengar. Sementara itu, kawasan lapangan Simaremare dipadati masyarakat yang memanfaatkan waktu sore hari untuk berolahraga. Terlihat banyak warga melakukan jalan santai, jogging hingga berlari mengelilingi lapangan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Bagi para pendengar yang akan melintas di kawasan tersebut, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta kurangi kecepatan kendaraan mengingat tingginya aktivitas pejalan kaki dan masyarakat yang sedang berolahraga. Demikian informasi situasi sore hari ini dari studio RRI Sibolga. Tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda, jaga kesehatan dan terus ikuti informasi terpercaya dari kami hanya di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami sampaikan di Sibolga sore ini. Kali ini informasi dari internasional. Mendengar, Indonesia resmi jadi negara pendiri WIKO, Organisasi Kerjasama AI Internasional. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang kita ketahui dengan AI di tingkat global. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya sebagai founder mempunyai akses pertama terhadap seluruh pembicaraan mengenai perkembangan AI. Airlangga berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Karena menurutnya AI akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Airlangga juga mengungkapkan pembentukan WIKO masih dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, badan dunia tersebut berharap pengembangan AI harus berdasarkan prinsip inklusif, aman, terpercaya, dan berpusat pada manusia. Airlangga juga mengungkapkan AI juga harus menjadi sarana untuk mempersempit kesenjangan teknologi antar negara. Selain itu, Menko menilai perkembangan teknologi digital akan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 366 miliar US dollar pada 2030. Bahkan implementasi ASEAN Digital Economic Framework Agreement atau DIFA berpotensi mendorong nilai ekonomi digital Indonesia hingga sekitar 600 miliar US dollar. Penandatanganan dukungan Indonesia terhadap WIKO dilakukan Airlangga di sela-sela World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, Tiongkok. Seluruh negara penandatanganan akan berstatus sebagai pendiri sekaligus anggota organisasi internasional tersebut. Dan mendengar informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Saya Azizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Sampai jumpa di edisi lainnya dan jangan kemana-mana pendengar karena hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ba Samantara.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Menikmati suasana sore untuk Anda pendengar. Kami informasikan sebelum azan maghrib nanti berkumandang di informasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Hadir terlebih dulu surat Ar-Rahman oleh Misyari Rashid Al-Afsi hadir untuk Anda ya. Bacaan ayat suci Al-Quran tentunya menemani Anda. Oke, tetap bersama kami di program 1 bersama Widya hadir hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Totalnya Rp330.500 ya.
2: Iya, baik berdengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Sibolga dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh

0: rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bukus Mayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
5: Ini buat Bapak udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
6: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
7: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke PNS.
5: Harapannya
7: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya

0: yang memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
1: Kan kalau ketiga itu, guru sampai tiga itu kan di pagi udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
2: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
1: Berbeda Pak. DP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam masih menerima
2: 1.900.000.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
4: Saya gunakan kulit tepuk. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
5: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
6: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
7: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
8: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
9: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
8: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
7: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerja sama dengan lingkungan hidup.
8: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
11: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
12: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga juga pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
11: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
13: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
11: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
15: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
16: Selamat malam.
15: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya. Bang Rano.
16: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas. Dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
15: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
16: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
15: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diaskusi, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Ya, baik, perkara selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu mimbar agama Kristen dengan judul Tuhan Akan Meluruskan Jalanmu oleh Juniarti Magdalena, hadir menemani Anda, pendengar ya, Juniarti Magdalena Simamora. Oke, pendengar, dan kami informasikan juga nanti untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat Isya nanti ajian Isya berkumandang di informasi pukul 19.53 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan dan selamat mendengarkan mimbar agama Kristen.

Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Juniati Magdalena Simamora, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Sibolga yang membawakan renungan firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, dan atas kasih setiamu yang memberi kami waktu untuk merenungkan firmanmu pada saat ini. Firmanmu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami untuk menjadi benih yang ditaman di tanah yang subur, supaya kami berbuah. Urapi kami dengan Roh Kudus untuk memulai firman-Mu, agar kami diberikan hikmat dan pengetahuan akan firman-Mu, bukan semata-mata dengan akal budi kami, tetapi menyentuh relung hati kami yang mendalam, dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu menjadi berkat rohani buat kami dan berkat jasmani tercurah bagi kami sesuai dengan rencana yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini yaitu tertulis dalam Amsal 3 ayat 5-6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang tenang, yang sehat, berkecukupan, dan penuh sukacita. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan kita. Ada saat-saat kita mengalami kegagalan, kehilangan pekerjaan, pergumulan keluarga, sakit penyakit, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Dalam keadaan seperti itu, manusia cenderung bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" Bahkan ada yang mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar percaya kepada-Nya. Percaya bukan hanya ketika doa dijawab sesuai keinginan kita, tetapi juga ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Iman yang sejati tetap bertahan sekalipun keadaan belum berubah. Ada beberapa cara agar kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala hal, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat ini dimulai dengan sebuah perintah, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kepada-Nya. Bahkan orang percaya kepada Tuhan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Ketika usaha berkembang, kesehatan baik, dan keluarga harmonis, mereka mudah bersyukur. Namun, ketika badai datang, iman mulai goyah.
Percaya di sini dimaksud di dalam Alkitab bukanlah percaya sebagian, bukan. Tetapi percaya ketika untung, bukan tetapi ragu kepada rugi. Bukan percaya saat sehat, tetapi mengeluh ketika sakit. Tetapi percaya dengan segenap hati berarti tetap yakin bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun keadaan kita belum melihat jalan keluarnya. Lihatlah seorang anak kecil yang berjalan sambil memegang tangan ayahnya. Anak itu tidak mengetahui arah perjalanan. Ia tahu jalan mana yang akan dia lewati. Tetapi ia tetap tenang karena ia percaya kepada ayahnya. Demikian pula kehidupan orang yang percaya. Kita tidak mengetahui masa depan, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan kita. Lalu cara yang kedua yaitu, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Seringkali masalah terbesar bukan persoalan yang kita hadapi. Masalah terbesar adalah kita merasa mampu mengatasi masalahnya sendiri. Manusia memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki kemampuan, namun semuanya tetap terbatas. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Mengapa orang baik mengalami penderitaan? Mengapa doa terasa belum dijawab? Mengapa orang benar mengalami kesulitan? Tidak semua pertanyaan memperoleh jawaban saat ini. Tetapi Tuhan meminta kita percaya. Karena iman bukan berarti kita mengerti semuanya. Tapi iman berarti kita tetap mempercayai Tuhan sekalipun belum memahami semuanya. Lalu cara yang ketiga yaitu, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Firman Tuhan berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu. Artinya, jangan hanya mengingat Tuhan pada hari Minggu. Saat, jangan juga hanya berdoa ketika membutuhkan pertolongan. Mengakui Tuhan berarti melibatkannya di dalam seluruh aspek kehidupan. Misalnya di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan, di dalam keuangan, dan di dalam setiap keputusan. Banyak orang yang meminta Tuhan memberkati setiap rencana mereka. Tetapi orang yang dewasa secara rohani terlebih dahulu bertanya, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Hidup ini dipimpin Tuhan akan menghasilkan damai sejahtera. Lalu poin yang keempat yaitu, Tuhan akan meluruskan jalan-Mu. Inilah janji yang luar biasa. Tuhan tidak berkata bahwa jalan hidup akan selalu mudah, tetapi Tuhan berjanji akan meluruskan jalan kita. Kadang Tuhan membuka pintu, kadang Tuhan menutup pintu, kadang Tuhan mengizinkan kita menunggu. Semua itu dilakukan karena kasih-Nya. Seringkali Bapak Ibu kita baru memahami alasan Tuhan setelah bertahun-tahun kemudian. Apa yang dahulu kita anggap sebagai kegagalan, ternyata menjadi jalan menuju berkat yang lebih besar. Tuhan bekerja jauh melampaui apa yang kita lihat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi pergumulan? Yang pertama yaitu tetap berdoa. Berdoa di sini bukan sekedar meminta. Berdoa adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui doa kita memperoleh kekuatan yang baru.
Lalu poin yang kedua yang harus kita lakukan yaitu tetap membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan hikmat. Firman Tuhan juga menguatkan hati yang lemah. Karena firman Tuhan mengarahkan langkah kita. Lalu poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pergumulan? Lalu yang ketiga, tetap setia. Karena kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh bergantung kepada keadaan. Karena orang yang dewasa secara rohani tetap setia ketika diberkati maupun ketika sedang diuji. Lalu poin yang keempat yaitu tetap bersyukur. Bersyukur bukan karena semuanya baik. Bersyukur karena Tuhan tetap baik. Bersyukur mengubah cara kita memandang kehidupan. Saudara yang terkasih, bayangkan seseorang sedang berada di dalam pesawat. Ketika pesawat memasuki awan tebal, penumpang mulai panik karena tidak dapat melihat apapun di luar jendela. Namun pilot tetap tenang. Mengapa? Karena seorang pilot mengetahui arah yang benar meskipun penumpang tidak dapat melihatnya. Demikian juga di dalam hidup. Kadang kita hanya melihat awan yang gelap, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan. Bahkan ia tidak pernah kehilangan kendali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap setia. Jika kita sedang menangis, Tuhan melihat air mata kita. Jika kita sedang menunggu jawaban doa, Tuhan tidak pernah terlambat. Jika kita sedang lemah, karena Tuhan sanggup menguatkan. Marilah kita belajar mempercayai Tuhan setiap hari, bukan karena kita mengetahui masa depan, tetapi karena kita mengenal pribadi yang memegang masa depan. Kiranya kita tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami. Ketika hati kami menghadapi kesulitan, kuatkan kami. Kuatkan iman kami agar tidak mengandalkan pengertian sendiri, melainkan bersandar kepada-Mu. Tuntun setiap langkah kami, berikan hikmat dalam mengambil keputusan dan mampukan kami tetap setia dalam segala keadaan. Karena kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami dan seluruh pemirsa pendengar siaran radio yang dipancarkan oleh RRI Sibolga. Terima kasih Tuhan yang memiliki firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Bukan di mananya tapi usahanya, ini dari RRI Madiun. Oke, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kok bisa sih udang kepiting? Kok bisa sih udang kepiting lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya?
1: Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi.
0: Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
2: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil, dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
2: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
2: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
1: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
2: Matur nuwun, Nduk. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Iya, tapi, Nduk,
1: iya.
2: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
1: Udahlah, Pak.
2: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
1: Gak apa-apa, Pak.

0: kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Duh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, oke lah kalau begitu.

0: Iya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah Pak, Sari, Ayu sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu Pak. Sampai sore aja kok Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa Nduk? Apa kamu gak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Oh alah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda itu.
1: Nah itu nugget, terus brownies Pak. Wah enak itu Pak. Terus pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak gak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah, besok nih Pak, Sari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Rul, sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Nah, itulah, pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci di target penjualan pisang. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Enggak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Simbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya Simbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar simbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun simbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani simbokku, Mas.

makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Sadi. Mbok Mas Sadi pulang saja ke desa. Bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Sadi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa, Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota, Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Iya, baik, bergerak. Selamat malam kepada kami ucapkan untuk Anda. Gambaran cinta dari Inka Christy hadir ya menemani Anda di komunitas malam ini hingga pukul 21 nanti.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku?

Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ya, baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Selanjutnya saat ini hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. 0631225 06, silahkan yang ingin bergabung ya. Malam ini bersama Widya hadir untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Hai. Alam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu jeng Widya.
0: Mengapa itu kawan?
1: Bising.
0: Bising.
1: Lagi di kamar mandi.
0: Lagi di kamar mandi.
1: Iya, tapi ada acara pengajian.
0: Oh.
1: Saya belum datang ustadznya. Jadi besok kan di kamar mandi.
0: Bahaya dah.
1: Jadi bising lah jadinya ruanganku.
0: Iyalah, okelah. Kalau biar enggak lama-lama. Kabarnya baik.
1: Iyalah, baiklah kita semuanya ya. Aman aja ustadznya kan? Aman aja kata ustadznya.
0: Oke.
1: Makasih banyak lagu tadi itu ya. Enak lagunya ya, pembukaan.
0: Malam ini itu.
1: Iya.
0: Oh, suka mana itu?
1: Iya.
0: Nah, iyalah.
1: Jadi bila aku sambung ya.
0: Apa itu?
1: Oh, cari jodoh.
0: Dari?
1: Wali Ben.
0: Oh, ibu-ibu.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini tolong cari.
0: Enggak ada kayak gitu.
1: Jadi
0: itu beku lari ke lagu dangdut Inul Daratista.
1: Jadi iyalah, salam-salamnya ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rogi sampai Pulau Papua ya, salam kau. Orang ketiga, jeng.
0: Orang pertama baru
1: kalah.
0: Cemana nyo kawan?
1: Nah, maklum lah jeng, tak bersangka orang ketiga bukan jam kami lah tengah 10 jam panjangnya.
0: Ngeri banget lah jamunya.
1: Kapo ka angka 5. Anak sekolah tapi.
0: Oh, iya, di Palaki.
1: Iya, di Palaki. Malam saya lagi guli ya. Iku lagi di Geng Kalewang iku.
0: Alah, tak ada Kalewang situ kan? Banyak?
1: Ada banyak Kalewang di iku. Itulah kan saya belum datang ustadznya. Jadi, oh, di mana yang aman kata orang itu kan? Di kamar mandi kata orang itu. Masa kan di kamar mandi?
0: Okey lah.
1: Iyalah, salam-salamnya buatnya lampu kijuk-kijuk ya, salam kompak yang ada di sini semuanya ya.
0: Iya,
1: pengajian malam sinen kini.
0: Oh.
1: Iyalah,
0: jadi nak menonton beko munak, beko malam, Piala Dunia.
1: Oh, itu beko jam 2 itu lah, pengajian juga salah sih kan.
0: Iya.
1: Jam tengah sabalik.
0: Iya, maksud ambo menonton beko.
1: Iya, di areri.
0: Oh, di areri.
1: Mandang itu di Sibare Mari.
0: Oh. Iya, di Sibare Mari. Mandang
1: kecap cap.
0: Iya, iya.
1: Jadi bawa kia makanan dari Siko, baik Siko.
0: Oke, mantap lah.
1: Apa itu makanan pengajian tiba-tiba?
0: Ngeri banget.
1: Dibungkus, Beko.
0: Iya, bak kurang lah, Beko jatuh orang banyak dah.
1: Jaga lah, Iko kalau jenguk dia, jaga lah kita, Bang.
0: Enggak ada mau bagi tahu damu emang ecek.
1: Amu bagi tahu jadi.
0: Okey lah.
1: Dia berbuka kan jadi
0: kita. Tidak boleh tahu.
1: Kata-katanya lah. Buat isem isem mula buat yang jenguk dia sedap. Balik naik kan, balik naik jenguk dia. Lambat mana ada gustat nyu. Di situ mati lampu.
0: Indah kalau mati lah sadonya kerek.
1: Indah tu di luar. Karena nak kan waktu lari cancap tu kan agak dimatikan cidak lampu. Waktu di semari-mari tu. Kita muka tu kan oh tak nganyi beko kan?
0: Mana tak gitu, celi beko lah agak nyombo orang pelen.
1: Bocang kota dentar kan beko. Karena pinal beko iku he beko beko.
0: Iya he beko yang melontabak.
1: Iya.
0: Tak apa meloncik-loncik itu kan?
1: Jangan kamu lompat-lompat jenguk dia. Tapi kamu baik habis, baik pariuk-pariuk, baik dia toko-toko kan tidak.
0: Okeylah.
1: Okeylah buat saya shadownya lah pokoknya. Buat dia jenguk dia selama tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya. Malam orang ini berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Okey. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Saya Bang Luhut dari Rita, Bang Lutara.
0: Oke, Bang Luhut dari tadi dari mana?
2: Taput.
0: Dari Taput. Oke, Bang Luhut, silakan masuk.
2: Masuk gimana ini?
0: Ya masuklah ke ini request lagu, salam-salam.
2: Nah, ini dulu dicarikan dari titik tadi.
0: Titik tadi yang mana?
2: Yang judulnya kapan lagi?
0: Kapan aja lah. Kan kapan lagi dirimu bilang ya udah kapan aja.
2: Ya udah kapan-kapan lagi.
0: Kapan lagi? Oke.
2: Okay. Ya kabar di sini cuacanya lagi datang hujan.
0: Di situ?
2: Iya.
0: Kan oh di sini enggak lagi cerah.
2: Ya udah jelas cerah kamu di dalam ruangan.
0: Iya memang lagi cerah tapi nggak tahu lah ya kalau nanti ya. Memang apa? Tadi agak gerimis sih sebenarnya memang ya gerimis tadi. Cuma sekarang nggak ada lagi, udah biasa gitu. Nggak tahu lah nanti tengah malam atau macam mana ya.
2: Yalah, penting kita kabar-kabar juga ya. Iya. Oke. Salamnya lah yang pertama buat kita videonya. Nah, ada juga sampai tuntas, nanti pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Terus ada juga Merana Ricardo, Arun Kristian sama itu, Juri Kristian sama Kumranya. Ada juga hadirnya, ada Rina, ada Kami Cinta, dan tema-temanya lah.
0: Oke.
2: Gimana? Ada itu lagunya?
0: Ada dong.
2: Oke, lagunya di sini, buat video-videonya, selamat juga sampai jumpa, dan terima kasih.
0: Oke.
2: Mana? Ruang berbagi rindu, nomornya baik, terima
0: kasih. Iya, baik. Walaupun makin lama, sore makin hilang ini ya. Baik, di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat rindu, memori lagi.
0: Iya, dengan siapa?
3: Aku.
0: Aku?
3: Dengan aku Bang Ingat Manalu di Dolok Sanggul.
0: Iya, Bang Ingat Manalu di Dolok Sanggul.
3: Tadi?
0: Iya, mau ngapain Bang?
3: Lagi golek-golek ini.
0: Hah?
3: Lagi golek-golek.
0: Oh, lagi golek-golek. Mau ngapain?
3: Iya, mau tidur. Mau golek-golek.
0: Bukan, maksudnya mau masuk ke sini mau ngapain?
3: Kemana? Ke handphone itu mau minta lagu lah.
0: Oh, mau minta lagu. Nggak boleh minta.
3: Nggak boleh.
0: Jadi nanti minta nggak dikembalikan. Request lah. Request. Oke, okay, Bang Ingat. Silakan Bang Ingat.
3: Bagaimana kabar sih di sini?
0: Oh kabar, kabarnya yang penting gak kabur aja lah.
3: Gak kabur, kabar sehat.
0: Iya kan? Kalau udah kabar itu kita gak kabur itu, nah, udahlah.
3: Sehat jaka Uria. Sehat jaka Uria kan?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Oh, iya,
0: iya, Bang Ingat sehat juga kan?
3: Sehat selalu.
0: Wis, sehat selalu. Asik. Oke lah, Bang Ingat, silahkan Bang Ingat.
3: Kembali pula aku minta lagi itu mencari alasan.
0: Mencari alasan dari?
3: Walau dari putar itu semalam. Kamu pun udah pernah itu pun.
0: Manis di bibir, itu. Bukan? Iya. Memutar kata. Walau kau tuduh, akulah segala iya, penyebabnya.
3: Iya,
0: mencari alasan. Pas lagunya ya. Oke.
3: Okay. Siapa pun memang mencari alasan aku udah terima. Suara tadi.
0: Iya ya. Siapa terlena pastikan berharap. Wis, kok jadi nyanyi pula awak.
3: Iyalah, yang nyanyi ya.
0: Karena enak lagunya itu kan. Walaupun
3: iya.
0: Lagu lama.
3: Yalah,
0: udah lama kan nggak aku denger lagu ini soalnya.
3: Enggak lah, lagu lama itu yang paling enak.
0: Iya itulah.
3: Lagu-lagu baru sekarang, lagu-lagu baru sekarang kan lagu-lagu kayak apa ya orang-orang.
0: Nggak boleh gitu. Namanya beda, beda tahunnya, beda cara pemikirannya.
3: Iyalah, kalau aku dia biarpun nggak tua, belum tua aku lebih enak tua apa lagu-lagu yang lama itu.
0: Lagu-lagu lama ya.
3: Iyalah.
0: Iyalah. Oke lah.
3: Oke lah, iyalah.
0: Oke.
3: Ini telepon berapa ini Kak Uria?
0: Orang ketiga.
3: Oke, okay, oh, aku.
0: Orang ketiga.
3: Pertama siapa itu?
0: Yang pertama. Biasalah yang suka manjat-manjat itu. Yang Bang Rico.
3: Oh.
0: Kan suka manjat-manjat dia itu.
3: Oh iyalah. Jadilah kalau salamnya Kak Uria lah ya, cuma Kak Uria aja. Jadi buat dirimu selamat bertugas Kak Uria ya.
0: Okay.
3: Baiklah, sehat selalu, hati-hati mau pulang. Bagaimana hujan situ datang hari?
0: Tadi gerimis, kalau semalam iya deras sekali, hujan sampai banjir.
3: Di sini pun seharinya udah jam 4 sampai jam 9. Jadi sampai jam 5 ini hujan di sini terus deras sekali.
0: Oke.
3: Oke lah Kak Uria, sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Kak Uria.
0: Iya, baik.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: pasien berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ya, baik pendengar. Silakan di 0312 5006. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Tuan berpagi. Motor lewat lagu Marindu.
0: Iya, kenapa? Suaranya kecil sekali.
1: Jaringan mungkin gak mendukung.
0: Jaringannya gak mendukung ya. Hujan di sana.
1: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang tidur. Mengundang apa ini sekarang?
1: Mengundang tidur lah. Kan ini udah malam.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Dengan siapa Tahe?
1: Ini? Gak kenal lagi ya?
0: Tunggu ya, aku tebak ya.
1: Iya.
0: Dengan Bunda Haryati?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay. Apa hadiahnya, Bun?
1: Ah?
0: Apa hadiahnya?
1: Apalah ya? Buket.
0: Buket ya. Iya. Oke lah.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Udah pada makmal?
0: Udah dong. Ini kan udah jam 9:30.
1: Kok gak ngajak-ngajak sih?
0: Lupa. Gitu, lupa. Kita kalau lagi makan pasti lupa ngajak, ya kan? Lupa. Tapi kalau nampak di depan mata, makan yuk, kita bilang kan, makan bang, makan bu, gitu kan. Kok gak nampak kan lupa kita ngajaknya.
1: Iya lah, kalau aku enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Enggak makan kue enggaknya si apa si Rindu gitu.
0: Iya ya. Oke lah, kalau gitu. Silakan ini.
1: Oke lah, berikut lagi kita ya. Boleh dari Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Wanita yang kau pilih.
0: Wanita yang kau pilih.
1: Ada itu kan?
0: Ada.
1: Nah, itu nanti diputar ya.
0: Oke.
1: Salam boleh?
0: Boleh.
1: Buat dirimu paling banyak. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, tapi ini bukan Rindu loh.
1: Ya Pak.
0: Widya nih.
1: Si Widya.
0: Iya. Emangnya suaranya sama ya?
1: Beda tipis lah.
0: Ah masa.
1: Iya.
0: Okay.
1: Cuman suaranya si Rindu paling gecor gitu. Bukan kayak si Widya kalem-kalem gitu.
0: Kalem-kalem ya. Kalem-kalem okay. Menghanyutkan ya.
1: Bukan. Menggairahkan.
0: Oi. Menggairah. Ada-ada aja. Oke.
1: Oke lah.
0: Iya.
1: Aku penelpon terakhir nih.
0: Satu orang lagi kayaknya. Enggak, dua orang lagi lah.
1: Dua orang lagi, oke lah. Selamat malam lah buat dirimu. Tetap semangat
0: ya.
1: Nanti pulang hati-hati ya.
0: Okay.
1: Oke. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya baik, terima kasih Bunda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Eda Widya.
0: Iya, oke, selamat malam Eda. Hujan sana, Da?
2: Hujan deras banget, Eda ku. Ada
0: berarti,
2: juga.
0: Berarti sama lah ya. Sama-sama orang Bunda Haryati tadi Bang Luhut juga
2: iya,
0: ya.
2: Iya, tapi petirnya di sini kuat kali ya.
0: Oh iya. Oh.
2: Iya.
0: Berarti deras di situ ya. Iya. Di sini kita enggak. Tadi ada hujan gerimis sih, ini
2: iya,
0: enggak.
2: Iya, berarti enggak satu langit kita
0: enggak.
2: Malam ini.
0: Kami semalamnya kayak gitu.
2: Iya.
0: Semalam kan.
2: Iya, ini dari
0: heboh
2: tadi jam 6 udah. Dari jam 6 ya udah hujan sampai sekarang belum berhenti ya.
0: Iya ya.
2: Iya, sama petirnya juga kuat-kuat kali. Oke, Leda,
0: request
2: lagu lah dulu aku.
0: Silakan.
2: Mau request lagu dari siapa lah ya? Dari Nyadani Hati, Leda.
0: Ya mana?
2: Antara Hujan dan Cinta. Gara-gara kuat kali hujan di sini.
0: Antara Hujan dan Cinta ya.
2: Iya.
0: Oke. Orang biasanya antara hujan dan petir ya kan?
2: Iya, kalau ini antara hujan dan cinta, ya.
0: Oke lah.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Iya, disalam lah ya buat yang sudah gabung, pada gabung tadi semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Ada tadi Bunda Haryati, ada Riko juga, ada Luhut, ada Ingol. Buat Opung Rania ditunggu suaranya. Buat Nenek Wirlangga juga. Aku kirim salam satu karung, tapi karungnya dipulangkan.
0: Iya ya, karungnya dipulangkan, iya. Karena karung itu berguna ya kan?
2: Iya berguna lah.
0: Besok... Apalagi ini mau 17 Agustus.
2: Iya.
0: Sangat dicari ya namanya karung.
2: Iyalah, makanya katanya sudah dikembalikan sama Ito Joni kan?
0: Oh iya.
2: Tapi belum sampai-sampai karena entah nyangkut di mana karungnya.
0: Mungkin dipakai si Joni mungkin.
2: Nggak tahu nyangkut di mana.
0: Pakai mau ngemsi gitu.
2: Nggak tahu lah. Tapi kata Nenek Wirlangga udah dipulangkan sama
0: Bang
2: Joni. Iya, tapi
0: dipakainya ngemsi dulu, disimpannya dulu di kantong. Habis itu siaran lagi dah lupa. Kan itu.
2: Iya, Leda.
0: Okay.
2: Umur tobing juga buat Eda lah yang paling banyak ya, Dakku ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Terima kasih Dakku, ditunggu lagunya.
0: Yeah.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori buat lagu Eda.
0: Oke, okay. Selamat malam kembali. Silakan penelpon terakhir ini ya, pendengar. Di 0312-2506, kalau masih ada yang ingin ikutan bergabung malam ini ya. Sebelum Widi hadirkan lagu Rosa tadi dan juga Nia dan Niyati. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori jawab lagi.
0: Oke, dengan siapa?
3: Dengan Ibu Kepling, Tatua.
0: Oh, Ibu Kepling. Hujan di sana, Bu Kep?
3: Tidaklah.
0: Oh, tidak.
3: Kita kan beda lagi.
0: Semalam?
3: Hari Sabtu itu ya hujan.
0: Oh, hari Sabtu hujan.
3: Di malam Minggu.
0: Oh.
3: Aku tak datang padamu.
0: Asik. Iya berarti satu langit lah malam ini. Gak hujan kok di sini.
3: Iya ya.
0: Semalam pun ya, satu dalam, langitnya.
3: Di dalam studio ada agak hujan.
0: Memang gak ada hujan loh.
3: Oh iya ya.
0: Iya.
3: Hari apa yang hujan yang banjir itu?
0: Semalam. Makanya semalam banyak orang siaran langsung hujan. Deras iya, sekali.
3: Kayak merata ya berarti ya.
0: Iya, dareh-dareh, sadareh-dareh ini.
3: Oh, Ketua.
0: Kangen
3: juga aku mendengar suaramu.
0: Betul lah.
3: Ah, tadi penelpon ke 4-2 kali. Masih teleponku sampai habis durasinya enggak diangkat angkat. Hampir.
0: Seminggu juga awak ya? Enggak sampai lah seminggu. Berapa harinya? Baru berapa hari?
3: Iya kan untuk malam ini.
0: Iya. ada Eda Rindu.
3: Di mana?
0: Kan ada Eda Rindu menggantikan.
3: Iya, maksudnya aku itu.
0: Betul lah. Gantian kami dulu.
3: Ya mentang-mentang dia udah ketua, aku bilang kalau bisa ketua. Oh kepala. Aku ini ada usul lo dari perempuan, aku bilang kan. Apa katanya? Ruang rindu ditambahin lah 2 jam, aku bilang gitu kan. Bangga sama aku bilangnya. Apa sama si Heri lah, kapan? Apa sama si Heri, dia ya kepala kan?
0: Itu udah dari pusat sebenarnya.
3: Iyalah, ya, pokoknya nanti bulan 9 saya mau usul lah itulah.
0: Iyalah.
3: Tatua. Terbakar pasar Sibolga. Ikutnya terbakar apa itu?
0: Apa?
3: Pohon kehidupannya si Heri itu.
0: Apanya?
3: Masih di situ pohon kehidupan si Heri itu.
0: Pohon kehidupan?
3: Kan ada pohon di terminal itu kan.
0: Yang mana?
3: Ada di situ pohon besar.
0: Sebelah mana? Enggak perhatikan pula.
3: Perhatikan lah, itu punya foto profil si Heri ah.
0: Enggak tahu awak.
3: Itulah kan, itulah.
0: Iya enggak tahu yang mana.
3: Ya pokoknya itu deh itu, ada pohon di terminal itu.
0: Pohon besar?
3: Pohon besar, itulah foto profil si Heri.
0: Nanti aku tanya dulu si Heri, yang mana di lainnya?
3: Maksudku, karena di daerah-daerah situnya, ikutnya terbakar pohon kehidupan itu, mau nanya itu ya aku ketua.
0: Iya, nggak tahu Wawa, pohon kehidupan itu yang mana.
3: Makanya perhatikan dulu tidur di terminal itu.
0: Nanti lah aku perhatikan.
3: Iya, kalau ada di situ pohon besar berarti kalau masih hidup berarti masih hidup lah.
0: Masih apalah ya.
3: Iya, nggak terbakar berarti.
0: Iya, oke lah.
3: Jadi, lagu itu belum?
0: Apa lagunya?
3: Ingin kulupakan dari Niki Ardila.
0: Niki Ardila, ingin kulupakan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau judul lagu Takbir Yang Salah itu udah boleh diputar tuh?
0: Takbir Yang Salah?
3: Iya.
0: Yang kayak mana lagunya?
3: Ih, enak kali didengar pokoknya. Itulah itu Takbir Yang Salah.
0: Takbir Yang Salah? Iya, dari siapa?
3: Itu lah gak tahu itu aku kan. Nah,
0: terus lah kayak gitu.
3: Ya udahlah yang tahu aja lah judulnya dan penyanyinya. Ah.
0: Takbir Yang Salah ya. Lagu baru nih, itu setahu aku.
3: Ya itu dia aku tanya. Udah bolehnya itu.
0: Belum lah.
3: Oh ya udahlah kalau gitu yang cari lah.
0: Yang tadi apa tadi judul lupa aku kan?
3: Apa?
0: Ingin ku miliki ya.
3: Ku lupakan.
0: Enggak ku miliki.
3: Enggak.
0: Ingin ku miliki.
3: Ingin ku lupakannya.
0: Ingin ku lupakan ya. Dari iya. Siapa tadi?
3: Niki Ardila.
0: Ada itu.
3: Ada lah.
0: Ada ya, oke lah. Ada nah.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Datang ini Aal mengganggu aja ini.
0: Okay.
3: Dengar dia, aku rasa kan diganggunya aku.
0: Oh iya ya, udah lama juga tak dengar suara nih.
3: Ya itulah, karena waktu sedikit dan dia pun pada susah masuknya.
0: Iya.
3: Oke lah Katua.
0: Oke.
3: Aku nutup pintu.
0: Iya.
3: Gimana nanti aku bikin kunci? Kunci pagar.
0: Terserah lah di mana, di bawah keset kaki pun nggak apa-apa.
3: Ya oke lah kalau gitu. Salam-salamnya untuk mua lah ya.
0: Iya.
3: Kayak orang yang manja-manja tower itu. Oke lah Katua.
0: Oke.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya baik, terima kasih. Oke, ini lagu terakhir ya. Kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu. Dan penelpon terakhir juga ada Rosa, ada Nida Niyati dan juga Nika Ardila. Oke, terima kasih yang sudah ikutan di Ruang Rindu pendengar. Selanjutnya kita masih bersama di musik tradisional. Hadir untuk Anda.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Iya, baik pendengar, lagu-lagu daerah hadir menemani Anda ya malam ini. Dan sepertinya hujan sudah turun mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang sedang di dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, karena tiba-tiba saja ini ada petir ya, cukup kuat juga pendengar. Ya, itulah namanya cuaca ya. Mau tiba-tiba saja sudah hujan, kadang udah panas ya kan. Makilah untuk Anda selalu tetap waspada dimanapun Anda berada.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, lagu-lagu daerah hadir masih menemani Anda ya. Walaupun hujan masih mengguyur kota Sibolga, hujannya cukup deras, ya selalu waspada untuk Anda yang tinggal di daerah perbukitan, yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor ya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Iya, baik pendengar, selanjutnya di informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kami akan hadirkan nanti untuk Anda, yaitu di Jazz Musik, lagu-lagu Indonesia ya, menemani Anda di sebuah kemalam.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sindiran gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, baik pendengar, hari ini kebersamaan kita bersama Widya hadir menemani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, semoga selama kebersamaan kita Anda terhibur. Ya, sepertinya hujan alhamdulillah sudah mulai berhenti ya. Jadi untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan, selalu hati-hati di jalan karena jalanan pasti masih licin ya. Dan juga untuk Anda yang rawan banjir dan juga longsor, selalu waspada dan tidurnya jangan terlalu nyenyak gitu. Okay. Kayaknya nanti jam 2 malam ya, itu ada final ya. Ya mungkin banyak sebagian dari kita menunggu-nunggu menunggu jam, melihat jam ya kan. Oke, Widi Mertuga saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat malam, jangan lupa diperiksa pintu, jendela semuanya dan kompornya juga ya. Diperiksa, jangan sampai kompor itu masih hidup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar. Bangun pagi dan pergi ke kantor adalah kegiatan rutinitas yang cukup membosankan. Namun daripada membuang-buang waktu, biasanya saya menggunakannya untuk memikirkan banyak hal yang membuat saya sampai ke kantor tidak terasa lama. Ada hal unik di pagi ini yang membuat saya tidak bisa berhenti berpikir. Pagi ini saya melewati jalan yang sudah biasa saya lewati untuk menuju ke kantor. Di sana ada seorang anak kecil sedang belajar naik sepeda. Dan ketika melewati polisi tidur yang ada di depannya, dia terjatuh. Dia langsung berusaha secepat mungkin berdiri lagi tanpa menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sekalipun terbentur jalanan aspal, dia lalu membenarkan posisi sepeda kecilnya. Saya meminggirkan sepeda motor, berpura-pura menunggu orang hanya agar bisa terus memperhatikan si anak tadi. Ia mendorong sepedanya melewati polisi tidur itu, lalu berbalik arah untuk kembali menantang polisi tidur tadi. Sang anak mengayuh sepedanya dengan mantap. Kali ini dia berhasil melewatinya, namun sedikit kurang stabil dan hampir terjatuh. Sekalipun masih bisa ditahan oleh kakinya sendiri. Tak lama kemudian kakak perempuannya menghampiri. Sang anak meminta kakaknya untuk mengajarkan cara terbaik untuk mengayuh sepeda melewati polisi tidur. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke kantor sambil berpikir. Kata-kata pertama yang terlintas di pikiran saya adalah, anak kecil tadi lebih hebat dari kebanyakan orang besar. Saya sengaja menggunakan kata orang besar seperti yang akan saya jelaskan nanti. Nah, pendengar, kebanyakan orang besar berusaha menjauhi rintangan yang ada dengan melalui jalan lain. Sama seperti yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, saya melewati sebuah jalan yang memiliki beberapa tanjakan. Rasanya memang kurang menyenangkan, ditambah dengan perut terasa seperti diacak-acak dan tangan yang pegal karena harus mengontrol gas dan rem bergantian setiap detiknya. Setiap kali lewat di sana saya berpikir, bagaimana caranya untuk melewati jalan ini dan sampai di tujuan? Namun saya tidak perlu mengalami perasaan tidak enak yang ada setelah tanjakan pertama. Otak saya segera menjawab, silahkan menunggu keajaiban. Tapi keajaiban seperti itu tidak akan datang. Pendengar, lupakanlah khayalan dan harapan Anda yang terlalu mengada-ngada. Cara terbaik dan tercepat untuk menghadapi sebuah masalah adalah maju dan lalui rintangan itu, sama seperti sang anak kecil dengan sepedanya yang berani menantang kembali rintangan yang sebelumnya berhasil menjatuhkan dirinya. Kebanyakan orang besar atau tua tidak mau mengakui bahwa kegagalan yang ada atau terjadi berasal dari dalam diri sendiri. Mereka mencari kambing hitam untuk disalahkan. Misalnya, ketika terjatuh seperti anak kecil tadi, mereka akan mengeluh, kenapa sih mesti ada polisi tidur di sini? Orang yang seperti itu akan sulit melihat ke dalam dirinya. Mereka cenderung melihat ke arah luar dan menyalahkan segala sesuatu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

0: rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat, telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat

dengan apa yang telah diperbuatnya, dan sesungguhnya perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan kepada dia, kemudian akan diberi balasan secara sempurna. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, balasan untuk perbuatan baik atau perbuatan buruk seorang hamba bukan hanya didapatkannya kelak di akhirat saja, akan tetapi sejak di dunia ini sudah akan dirasakan balasannya. Walaupun memang betul bahwa balasan yang sempurna akan diperoleh kelak di hari kiamat, kalau tidak di surga, ya di neraka. Adapun balasan di dunia, untuk pelaku kebajikan, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebajikan pula. Balasan duniawi itu bisa berupa lancarnya rizki, sehatnya tubuh, tenangnya hati, disayang oleh banyak orang, dan berbagai buah manis lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan berbagai balasan itu dengan sabdanya, tilka ajilu busyral mu'min. Hal itu adalah merupakan kabar gembira untuk mukmin yang disegerakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dan ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pelaku kebajikan yang disegerakan di dunia sebagai sinyal positif sebelum kelak akan mendapatkan kabar gembira yang jauh lebih besar di surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, akan disinari dengan cahaya di depan dan di samping kanannya. Bushrakumul yawma jannat, dan mereka akan mendapatkan kabar gembira berupa surga, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Sidang Jumat yang diberkahi Allah, seandainya pelaku kebaikan mendapatkan balasan di dunia, sebaliknya para pelaku keburukan dan kejahatan pun juga akan mendapatkan balasan bukan hanya di akhirat kelak, akan tetapi juga di dunia yang fana ini. Balasan di dunia bisa berupa seretnya rizki, sempitnya hati, menurunnya kesehatan, dibenci oleh banyak orang, dan berbagai dampak buruk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang enggan untuk berzikir kepada Allah, barang siapa yang lupa dengan aturan-aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat, kata Allah, kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya kepada Allah, wahai Rabbi, kenapa engkau jadikan aku buta padahal dahulu aku bisa melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Hal ini adalah gara-gara

ketika di dunia telah datang kepadamu peringatan-peringatan dari Allah, akan tetapi engkau abaikan peringatan-peringatan tersebut, maka hari ini engkau pun diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Taha ayat 124 sampai 126. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, ketika berbicara tentang balasan yang bersifat duniawi ini, terutama balasan untuk para pelaku keburukan, para pendosa, para ahli maksiat, ketika kita berbicara tentang masalah ini, seringkali muncul sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu biasanya muncul karena minimnya pemahaman yang benar terhadap kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu adalah, jika memang benar bahwa balasan bagi pelaku keburukan itu ada di dunia ini, kalau memang benar ada balasannya, mengapa kita sering melihat para pendosa yang hidup berkecukupan, bahkan rizki mereka melimpah ruah? Fisik banyak dari para ahli maksiat juga sehat walafiat. Lantas di mana balasan yang Allah berikan untuk orang-orang jahat tersebut di dunia? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa hukuman dari Allah itu ada yang bersifat fisik, yang kasat mata, kelihatan oleh mata kita. Contohnya adalah orang bangkrut usahanya, didera dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ini contoh hukuman yang sifatnya fisik, bisa kelihatan oleh mata kita. Tapi di sana ada sebuah hukuman yang sering tidak kelihatan oleh kasat mata kita, yaitu hukuman yang menyasar kepada hati dan batin seorang hamba. Dan hukuman yang kedua ini sering tidak disadari bahkan oleh orang yang sedang menjalani hukuman tersebut, apalagi oleh orang lain. Nah, selama ini saat membahas balasan dan hukuman, selalu yang dominan dibahas adalah hukuman yang bersifat kasat mata, yang kelihatan. Sedangkan hukuman-hukuman batin justru malah jarang dibahas, padahal hukuman yang menimpa hati seorang hamba jauh lebih berat dibandingkan hukuman yang menyasar fisik dia. Seperti apakah contoh dari hukuman-hukuman yang bersifat batin itu? Sidang Jumat yang kami hormati, sadarkah kita bahwa berapa kali Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, akan tetapi kita tidak mengetahuinya? Bukankah ketika dihilangkan dari diri kita rasa nikmat bermunajat kepada Allah, itu adalah merupakan sebuah hukuman? Bukankah ketika kita merasa sangat sulit untuk bisa khusyuk di dalam salat-salat kita, itu adalah merupakan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa seorang hamba melebihi kerasnya hati dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hukuman yang paling berat yang kita temui adalah sedikitnya taufik dari Allah untuk melakukan amal saleh. Bukankah sering hari-hari kita lewat tanpa ada satu ayat Al-Quran pun yang kita baca? Bukankah kerap berlalu malam-malam yang panjang sedangkan kita terhalang dari salat tahajud?
Bukankah musim-musim kebaikan Ramadan, bulan Syawal, 10 hari Dzulhijjah dan yang lainnya sering menyambangi kita? Akan tetapi ternyata kita tidak mendapatkan taufik untuk memanfaatkan musim-musim itu sebaik-baiknya. Hukuman mana lagi yang lebih banyak dari ini? Bukankah terlalu sering kita lemah di hadapan godaan hawa nafsu dan syahwat kita? Bukankah kita juga mengalami ujian cinta buta terhadap harta, kedudukan dan popularitas? Hukuman mana yang lebih berat dari itu? Bukankah lisan ini, bukankah lisan ini sering sekali terasa ringan untuk menggunjing, untuk adu domba dan untuk berdusta? Bukankah tidak jarang hari-hari kita habis tersibukkan untuk mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat? Bukankah sering kita melupakan akhirat dan menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Sesungguhnya hukuman Allah yang paling ringan, hukuman Allah yang paling ringan adalah hukuman yang menimpa harta, anak dan kesehatan kita. Itulah hukuman yang paling ringan. Sedangkan hukuman yang terberat, hukuman yang terbesar adalah hukuman yang menimpa hati dan batin kita. Mohonlah keselamatan kepada Allah dan mintalah ampunan atas dosa-dosa kita, karena sesungguhnya seorang hamba akan terhalang mendapatkan taufik melakukan ibadah kepada Allah karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka akibatnya Allah pun akan melupakan mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang itu melupakan Allah karena jarang berzikir, karena jarang beribadah, karena jarang mengingat, maka Allah pun melupakan mereka dengan tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan taufik untuk beramal saleh dan kelak dia akan terhalang untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil 'adzim وبسنة سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أكمل به الدين وأرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كمسلمين dan muslimat yang kami cintai. Kepekaan jiwa. Kepekaan jiwa untuk menyadari adanya hukuman Allah yang sedang datang. Itu kembalinya pertama kali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kembali kepada sejauh mana dan seberapa sering kita mengasah
kepekaan tersebut di dalam diri kita. Orang yang tidak pernah melatih hatinya untuk peka, maka mata batinnya pasti akan tumpul. Sedang ditimpa hukuman bertubi-tubi, tidak kunjung menyadari. Na'udzubillah dari kerasnya hati dan matinya nurani. Para ulama kita telah mencontohkan bagaimana menajamkan kepekaan batin tersebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar Islam, beliau pernah bercerita, "Hurimtu qiyam al-layli khamsata ashhurin bi dhanbin adnabtuhu." Aku, kata beliau, pernah tidak bisa qiyamul lail 5 bulan berturut-turut gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Kata beliau, aku pernah 5 bulan berturut-turut tidak bisa sholat malam, tidak bisa bangun untuk tahajud gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Qila wa madzaka dzamb? Maka ada orang yang penasaran bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Imam, dosa apakah yang kamu lakukan?" Maka beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in." Suatu hari aku pernah melihat ada seorang sedang beribadah, salat, berdoa, berzikir. Kemudian dia nangis, meneteskan air mata. Aku melihat dia, kemudian terbetik di dalam hatiku, ini orang lagi pamer kepada orang lain. Su'udzon. Satu su'udzon mengakibatkan tidak bisa sholat tahajud 5 bulan berturut-turut. Seorang datang kepada imam yang lainnya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang itu bertanya, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyam al-lail wa u'iddu tuhuri, fama bali la aqum?" Wahai imam, aku memasuki waktu malam dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan pengin sekali aku bisa bangun malam. Bahkan aku sampai menyiapkan air wudhu yang akan aku gunakan nanti ketika bangun malam. Kenapa aku tidak bisa bangun di malam hari untuk tahajud? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Dzunubuka qayyadatka." Wahai fulan, sadarlah bahwa dosa-dosamu itulah yang membelenggu fisikmu untuk bisa bangun malam. Seorang ulama salaf berkata, "Kam min aglatin mana'at qiyamal lail." Betapa banyak dan betapa sering satu suap makanan haram akan mengakibatkan kita tidak bisa sholat tahajud. Wa kam min nadratin haramat qira'at surah. Dan betapa sering satu pandangan haram, satu kali memandang sesuatu yang haram akan menghalangi seseorang untuk bisa membaca satu surat Al-Quran. Wa innal abda la ya'kulu al-aklata aw yaf'alu fa'latan fayahrumu biha fayuhramu biha qiyamu sana. Betapa sering gara-gara satu suap makanan haram atau gara-gara satu dosa seorang hamba tidak bisa bangun malam satu tahun penuh. Fabihusni tafaqudi ta'riful mazida minan nuqsan. Semakin sering kalian introspeksi diri, maka akan semakin tajam mata hati kita untuk mengetahui kekurangan kita. Wa biqillatid dhunub yuqafu 'ala at-tafaqqud. Semakin sedikit dosa-dosa yang kita lakukan,
maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengintrospeksi diri sendiri. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sayyidil awwalin wal akhirin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin faqala ta'ala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Jumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini di antaranya. 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Toga Simamora Sejabodetabek siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora. Sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Aziziah Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Empat kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng menyebut ada sekitar 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir pada Sabtu 18 Juli 2026. Tercatat ada 2 kecamatan dilanda banjir bandang dan yang terparah di Kecamatan Tuka. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menjelaskan untuk Kecamatan Tuka ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang yaitu Pasar Tuka, Hutan Nabolon, dan Sipange. Sementara warga yang mengungsi tercatat 145 jiwa di gereja HKBP Sipange. Menurut Tanti, selain curah hujan yang cukup tinggi, peristiwa banjir bandang di Kecamatan Tuka juga disebabkan jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Sementara di Kecamatan Badiri, warga terdampak sekitar 70-an kepala keluarga dan dilaporkan 2 unit rumah rusak.
5: Ada 4, Tuka, Sarudik, Badiri, sama Pinangsori. Cuman yang parah itu di Tuka. Iya, masuk ke pemukiman warga, terus tanggul di Tuka kan tanggulnya udah jebol, makanya airnya masuk ke pemukiman warga gitu. Sempat mengungsi warganya, ntar 145 jiwa di gereja di Sipange. Tiga yang kena. Sipange, Tanah Bolon, Pasar Tuka. Mereka masih di pengungsian karena tadi pagi sampai sore mereka membersihkan rumah. Kayaknya masih di pengungsian, balik ke pengungsian lagi. Mungkin besok kalau nggak hujan lagi, baliklah ke rumah itu. Kalau di pengungsian cuma satu, di gereja HKBP Sipange itu. Berdiri udah surut juga. Adalah sekitar 70-an, tapi dia itu tidak sampai mengungsi warganya. Hanya terdampak. Kena air aja, karena di Lepian kan nggak parah kan, nggak separah di Tuka. Jadi pas surut air, udah bisa lah dia orang.

0: itu dibersihkan langsung gitu. Artinya ya rusak baru ya gara-gara banjir kemarin. Tadi ada dua kakak yang sudah melapor. Yang tadi itu di kecamatan Badiri. Tanahnya ambles ke samping sehingga rumah itu gantung lah gitu. Ya memang banjirnya banjir bandang. Membawa partikel tanah gitu. Iya, banjir bandang namanya, bukan banjir biasa aja. Kalau banjir biasa aja kan hanya tergenang gitu kan. Ini banjir bandang dia. Iya, Mas Arudi, banjir biasa. Mungkin itu karena kondisi curah hujan tinggi, debit air sungai menaik, sementara laut juga naik kan. Jadinya banjir biasa sih kalau yang Sarudi. Kalau personil kita udah standby terus, seperti hari ini pun cuaca mendung, kita sudah standby-kan dua grup, dua regu. Satu regunya itu ada 9 orang untuk standby. Kayak semalam pas kejadian bencana, ada laporan pertama masuk itu di jam 16 sore bahwa curah hujan tinggi di Sipange. Jadi kita terjunkan langsung satu grup dulu ke sana, bawa boat untuk siap siaga. Ternyata curah hujan terus naik, kita terjunkan lagi satu grup lagi yang lain ke Hutan Abolon.
1: Kemudian Tanti menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka, Badiri, Sarudik, dan Pinangsori agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD, kata Tanti, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral dan menyebarkan informasi terkini BMKG.
0: Belum bisa membuat tanggap darurat, Pak, karena memang kondisinya kan kalau tanggap darurat itu harus dilihat dari jumlah korban jiwa, jumlah korban terdampak, kemudian luas wilayah gitu. Jadi kejadian semalam itu belum bisa kita kategorikan dia itu tanggap darurat. Jadi belum bisa dibuat SK tanggap daruratnya. Himbauan waspada, siap siaga gitu, dan mempersiapkan barang-barang kebutuhan apa yang diperlukan kalau terjadi banjir lagi itu. Tapi mudah-mudahan jangan lagi lah, Pak.
1: Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu dilaporkan menerjang pemukiman warga dan merusak ratusan rumah. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
3: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu 18 Juli 2026 kemarin kembali menyayat hati para warga yang bermukim di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pasalnya, rumah yang mereka rehab setelah dihantam banjir bandang tahun lalu kembali rusak setelah dihantam gelondongan kayu yang dibawa arus banjir bandang Sabtu kemarin. Di lokasi, warga hanya bisa pasrah dan termenung melihat kondisi rumah mereka, sementara warga lainnya tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir tersebut. Hodi Panggabean, salah seorang warga, mengatakan bahwa banjir kemarin lebih besar dari kejadian tahun lalu. Diperkirakan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Namun banjir kali ini tidak terlalu berdampak parah karena tidak membawa terlalu banyak gelondongan kayu. Meski demikian, bencana ini sempat membuat warga panik karena masih trauma dengan bencana tahun lalu.
4: Ya, semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tahu-taunya memang ada hujan udah lebat sekali. Tahu-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Nah, jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua menendang rumah kami, jadi jebol semua. Lebih besar ini, cuman dia gelondongan kayunya yang tanggal 25 lebih banyak. Kalau ini memang ada gelondongan kayu, tapi tidak terlalu banyak.
3: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga perkantoran. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Nelayan BBM di Sibolga berharap pihak Pertamina terbuka soal kuota bagi nelayan kecil yang kini sulit memperoleh BBM. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
5: Persoalan terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional untuk memperoleh BBM guna keperluan melaut sejatinya dapat diatasi jika pihak Pertamina dapat terbuka dalam soal jumlah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal itu dikatakan Mas Nudin, pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional mendapatkan BBM kemarin di kawasan sentra perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Mas Nudin mengatakan ketidaktahuan nelayan akan jumlah kuota BBM bersubsidi ditambah dengan sulitnya nelayan memperoleh BBM di SPBU umum telah menjadi faktor penyebab banyaknya nelayan kecil tertunda untuk melaut.
6: Pertamina sebagai agen tunggal dari nasional, kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya, jadi kuota kita tidak pernah tahu.
5: Selanjutnya Mas Nudin berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini. Dini Sihaan melaporkan.
2: Keluarga besar Toga Simamora Sejabotabek akan siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora serta memberikan dukungan moral kepada penasehat hukum keluarga Parlaungan Silalahi. Sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Keluarga besar Toga Simamora Sejabotabek mengaku siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorung, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng, yang diyakini pihak keluarga korban tewas dibunuh, bukan diterkam buaya. Pihak keluarga Toga Simamora juga memberikan dukungan moral kepada penasihat hukum keluarga Parlaungan Silalahi untuk memastikan penyebab kematian Boy Simamora tanpa direkayasa dan sesuai dengan fakta hukum.
7: Kehadiran kami hari ini ke kantor LBH membawa komando Bapak Parlaungan Silalahi SHMH dengan sepenuhnya kami dari keluarga inti menyerahkan kepada Toga Simamora untuk bersama-sama dengan Bapak Parlaungan Silalahi mengawal kasus ini, memperjuangkan kasus ini dengan segala maji, saling bergotong-royong bergandengan tangan sehingga kasus ini benar-benar ditangani para pihak terkait dengan profesional, baik pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya. Itu sekali lagi kami atas nama keluarga Simamora, almarhum Boy Simamora, berharap penuh pada Bapak Parlaungan Silalahi SHMH bersama keluarga besar Toga Simamora Tapteng yang ada saat ini bersama-sama kami untuk meluaskan jaringan, untuk memperkuat barisan, sehingga apa yang kita harapkan penanganan kasus ini benar-benar profesional yang dari pihak kepolisian.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian Perdana menyatakan proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berlangsung. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Dibeberkan Ibtu Dian, polisi telah memeriksa 20 saksi, melakukan autopsi, meminta keterangan ahli, mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, serta melakukan gelar perkara yang turut menghadirkan pihak keluarga besar serta penasihat hukum korban dan ahli forensik. Perkara ini, kata Ibtu Dian, masih tahap lidik, belum penyidikan.
8: Baik, pada saat gelar perkara kemarin kami menjelaskan belum menyimpulkan apakah penyebab kematian itu karena digigit hewan buas atau manusia, kan gitu. Belum kami simpulkan seperti itu karena penyelidikan kami masih terus berjalan ini. Kami juga sudah menyurati konservasi hewan buaya atau hewan buas. Ada lembaganya itu sekarang di bawah Kementerian KKP. Itu sudah kami surati, sedang komunikasi, nanti mereka akan turun. Makanya kami sangat berharap kepada masyarakat untuk menunggu hasil proses penyelidikan ini dan jangan menyimpulkan sesuatu yang bukan dari kami, yang bukan pernyataan dari tim penyelidik. Dan terus saya sampaikan juga kemarin ada statement yang mengatakan bahwasannya dokter sudah menyatakan bahwasannya penyebab kematian korban tersebut bukan karena buaya. Hal tersebut sama sekali saya dengar sendiri. Pada saat gelar perkara dokter tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter, dia tidak pernah menyebabkan. menyatakan bahwasanya penyebab kematian korban itu bukan karena buaya. Perlu digarisbawahi, bukan karena buaya. Tidak pernah disebutkan oleh dokter, seperti itu. Hanya saja dokter menyampaikan, dia sebagai ahli forensik tidak melihat langsung kejadiannya, sehingga dia tidak bisa memastikan itu buaya atau manusia. Dan untuk menentukan itu nanti adalah hasil dari penyelidikan pihak kepolisian dan bagi Satreskrim Polresta Tegal yang sedang bekerja terus, berjalan terus.
1: Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat mengakses berbagai macam informasi, program siaran, serta pemberitaan lainnya melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Guna menghentikan kasus korupsi yang masih belum terus terungkap, pegiat korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti korupsi. Berikut laporan Deni Sihaan.
9: Mengingat banyaknya indikasi terkait kasus korupsi di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum terungkap, pegiat anti korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti baru terkait indikasi perlakuan korupsi yang merugikan keuangan negara guna menghentikan praktek korupsi yang hingga kini masih belum tertuntaskan. Permintaan itu dikatakan Roni Pratama, seorang pegiat anti korupsi di Sibolga, Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar korupsi. Roni mengatakan pencarian bukti-bukti baru terkait indikasi korupsi sangat diperlukan agar kasus-kasus yang menyangkut korupsi yang selama ini ditutup-tutupi sejumlah pihak dapat dibuktikan dan dapat diangkat ke ranah hukum. Menurut Roni, sulitnya membuktikan dan mengungkap kasus korupsi di daerah tidak lepas dari lemahnya peran pegiat anti korupsi, dan bahkan kata Roni, ada di antara pegiat anti korupsi yang menjadikan oknum-oknum pelaku korupsi sebagai lumbung keuangan pribadi.
10: Cari novum atau bukti-bukti baru, mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat jaring tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lainnya.
9: Selanjutnya kata Roni, jika menemukan sejumlah bukti, ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelaku korupsi kepada aparat penegak hukum agar kasus korupsi ini segera ditangani dan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diminimalisir. Deni Sihaan melaporkan.
2: Penasehat hukum Sahat Sihombing membeberkan fakta hukum saat polisi melakukan olah TKP yang kedua terkait dugaan pengrusakan pelang lahan milik kliennya di Sarudi. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Polresta Poltengah Tapteng melakukan olah TKP pada Sabtu 18 Juli 2026 terkait dugaan pengrusakan pelang lahan yang dipasang penasihat hukum PH Sahat Sihombing berlogo Peradi di kawasan instalasi pengolahan air WTP lingkungan 7 Kelurahan Sarudik Tapteng. Erwin Situmeang mengapresiasi kinerja polisi yang respon menindaklanjuti kasus ini. Saat berada di TKP, Erwin membeberkan fakta hukum kepada polisi, mulai dari indikasi pengrusakan pelang hingga soal legalitas kepemilikan sah tanah serta jalan. Erwin berharap kasus ini menjadi atensi dari polisi atas nama keadilan bagi kliennya.
11: Kami sudah menunjukkan titik-titik mana yang diduga dirusak. Kemudian tadi juga kami sudah memberikan keterangan terkait surat kepemilikan tanah dan pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh klien saya atas tanahnya tersebut. Kami juga tadi menyampaikan bahwasanya tanah dan jalan ini membayar pajak kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, jalan setapak ataupun jalan umum tidak dikenai pajak, terkecuali jalan tersebut masuk ke lahan pribadi menurut aturan hukum tahun 94. Oke, kemudian pada hal ini saya menyampaikan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami sangat mengapresiasi Bapak Kapolres di mana sudah dua kali Kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Tengah turun ke lokasi ini untuk cek TKP. Saya selaku penasihat hukum dari Bapak Sihombing mengapresiasi kinerja Bapak Kapolres, dan kami selalu optimis kepada Bapak Kapolres agar secepatnya kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.
1: Diakui Erwin, pihaknya melapor ke polisi pada tanggal 20 Mei 2026 atas pengerusakan plang lahan yang dilakukan oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirta Nauli Sibolga. Pengerusakan plang lahan kliennya itu, kata Erwin, buntut dari klaim lahan yang dilakukan pihak Perumda Sibolga seluas 22.500 meter persegi.
11: Karena kami menduga ini bukan semata-mata tindak pidana pengerusakan plangkat. Yang kami khawatirkan ini menjadi langkah awal modus operandi untuk melakukan penyerobotan tanah. Begitu plangkatnya dirusak, kalau tidak terjadi penyelesaian atau kepastian hukum dari Polres, kemudian mereka akan melakukan penyerobotan tanah, kita duga. Itu yang kami khawatirkan, makanya oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli untuk terus memberikan atensi terhadap permasalahan ini.
1: Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
2: Ivona Hasfika kembali menjabat sebagai Ketua PC Muslimat NU Kota Sibolga setelah terpilih secara aklamasi saat konferensi cabang Muslimat Nahdlatul Ulama tahun 2026. Rizky menurunkan laporannya.
3: Ivona Hasfika kembali menjabat sebagai Ketua PC Muslimat NU Kota Sibolga periode 2026-2031 setelah terpilih secara aklamasi saat Konferensi Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama 2026 digelar pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PW Muslimat NU Sumatera Utara, Rohani, dilaksanakan di Aula Mapolres Kota Sibolga. Sementara pantauan di lokasi, rangkaian acara berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Disebutkan saat ini secara resmi kepengurusan PC Muslimat NU Kota Sibolga berstatus domisioner hingga kepengurusan baru nantinya dilantik dalam waktu dekat ini.
12: Ketua Cabang Muslimat
3: Ketua terpilih Ivona Hasfika di sela acara menyampaikan rasa syukurnya karena masih dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua PC Muslimat NU Kota Sibolga. Tidak tinggal diam, dirinya mengajak seluruh pengurus baru nantinya agar dapat meningkatkan kinerjanya supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Sibolga.
13: Kota Sibolga. Untuk yang kedepannya, nanti Muslimat Nahdlatul Ulama kepengurusan yang baru, bantu Muslimat dan terutama bantu saya nanti di dalam memajukan dan mengembangkan Muslimat, terutama apa yang telah kita kerjakan selama ini, kita tingkatkan lebih baik lagi agar semua masyarakat Kota Sibolga bisa nantinya kita bersama-sama untuk mewujudkan dari visi-misinya Wali Kota Sibolga.
3: Selain itu, Ivona juga menambahkan bahwa kedepannya PC Muslimat NU Kota Sibolga akan melaksanakan sejumlah program yang belum sempat terlaksana. Di antaranya, pembentukan kepengurusan pimpinan ranting di kelurahan, perluasan kepengurusan anak ranting di tiap lingkungan se-Kota Sibolga. Tidak hanya itu, PC Muslimat NU juga telah merencanakan sejumlah program prioritas dari PP Muslimat, seperti Mustika Darling atau Muslimat NU Cantik Sadar Lingkungan, Mustika Mesem atau Muslimat NU Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, Mustika Segar, Muslimat NU Cantik Sehat dan Bugar. Sehingga dalam hal ini, Ivona berharap pengurus nantinya agar bergandeng tangan dalam mewujudkan program-program PC Muslimat NU Kota Sibolga, khususnya dalam mendukung visi-misi Wali Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, korupsi ibarat cendawan di maaf maksud kami, korupsi ibarat cendawan di musim hujan menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
9: Pendengar, persoalan kasus korupsi hingga kini menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Kini kasus korupsi tidak lagi sekedar kejahatan yang dilakukan oleh segelintir individu, tapi telah berkembang menjadi persoalan sistemis yang terus melahirkan tunas-tunas baru. Ibarat cendawan tumbuh di musim hujan, setiap kali satu perkara terbongkar, perkara lain seperti menyusul. Setiap kali seorang koruptor ditangkap, muncul pelaku baru yang mengulang pola serupa. Sejak awal 2026, publik seakan disuguhi rentetan kasus yang melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah. Dari rangkaian peristiwa itu, seakan memperlihatkan bahwa korupsi masih menjalar ke berbagai lini kekuasaan. Dan itu bukan semata lantaran besarnya nilai kerugian negara, melainkan karena korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan kualitas pelayanan negara, menghambat investasi serta mengurangi efektivitas berbagai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Artinya, ada sistem yang belum mampu menutup celah, ada kebiasaan yang belum bisa diubah, serta ada pengawasan yang masih belum cukup kuat hingga penyalahgunaan kewenangan terus ditemukan di berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan. Keberhasilan berbagai program strategis nasional juga sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih. Berbagai agenda pembangunan tidak akan mencapai tujuan apabila anggaran publik terus bocor akibat korupsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus-menerus menabuh genderang perang terhadap korupsi dalam berbagai kesempatan. Di sisi lain, sinergi antar lembaga penegak hukum mutlak harus diperkuat. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan serta seluruh lembaga pengawasan harus bergerak dalam satu irama memberangus korupsi. Jika kondisi korupsi akut ini terus dibiarkan, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi yang sulit terwujud. Karena kasus korupsi juga akan terus menjadi beban mendasar yang menghambat langkah Indonesia menjadi negara maju. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka, dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Toga Simamora Sejabotebek siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora. Sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran.